0: right foundation. Itu penting. Karena kalau dasarmu tidak benar, dasarmu bukan para rasul, bukan ajaran para rasul, dasarmu itu bukan Kristus Yesus, maka walaupun engkau membangun dengan cepat, walaupun kelihatannya antusias, terjadi kebangunan rohani dalam tanda kutip, terjadi penambahan jumlah yang luar biasa, tapi saya percaya, at the end, the building will collapse. Gereja harus tunggu waktu Tuhan. Saya tahu gereja ini tidak sempurna. Saya tahu ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi selalu saya memastikan, we are on the right foundation. Sebab we are on the right foundation, we will see in the future bahwa gereja ini akan semakin berkembang. Yang penting bukan siapa, tapi yang penting apa, pondasinya apa. Kristuskah yang menjadi pusat di dalam gereja ini? Saya percaya gereja yang mengkhotbahkan Kristus, gereja yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak bisa tidak gereja itu akan berkembang. Tapi pastikan kita ada di pondasi yang benar. Saya khawatir ada beberapa gereja yang kelihatannya semangat, yang pembangunannya itu dari luar kelihatan, wah hebat, wah cepat. Tapi tidak punya dasar yang teguh. Nanti begitu ada angin topan, begitu ada bahaya ajaran sesat, ada macam-macam tantangan dari dunia sekuler, ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sulit, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Saat itulah gereja-gereja itu akan kolaps. Nah, saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita semua dilibatkan Tuhan di dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap orang bisa mengatakan, this is my home. Semua orang merasa nyaman ada di sini. Bukan cuma kita merasa nyaman, tapi pastikan Tuhan juga merasa nyaman tinggal di tengah-tengah kita. Saya sungguh berdoa, semoga setiap ibadah kita, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita, para pelayan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita beribadah, maka Tuhan mengatakan, this is truly my house and I take delight in it. Saya khawatir ibadah kita, Tuhan tidak menikmati. Saya khawatir ibadah di beberapa gereja, cuma kita yang menikmati, tetapi Tuhan tidak menikmati ibadah kita. Kalau mau Tuhan menikmati rumahnya di sini, kalau mau kita menikmati keluarga kita di sini, maka kita semua harus berpijak kepada Kristus Yesus yang mati bagi kita di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang sempurna, sehingga kita, apapun etnis kita, apapun perbedaan status ekonomi kita, kepandian kita, gelar kita, those all do not matter. What matters is the blood of Christ has been given to us. Yang paling penting adalah darah Kristus sudah diberikan bagi kita. Sehingga kita merasa satu, beda etnis, satu di dalam Tuhan. Beda status ekonomi, satu di dalam Tuhan. Saya sungguh berdoa, semoga gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Tuhan diam dengan sukacita di tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, hamba-Mu dan semua umat-Mu di tempat ini. Kalau kami belum mampu terlibat secara aktif, membangun gereja ini menjadi keluarga bagi semua orang yang hadir di tempat ini. Ampuni kami, kalau ada orang-orang tertentu yang merasa menjadi orang asing di tengah keramaian di tempat ini. Ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami terlalu cuek ya Tuhan. Tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau berbagi persoalan dan mengerti persoalan orang lain. Ampunilah kami. Juga ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami kurang mempersiapkan ibadah dengan baik. Sehingga Engkau tidak menerima sukacita yang penuh di dalam ibadah kami. Ampunilah kami. Kami para pelayan, kalau kami belum memberikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami semua jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, waktu kami beribadah, Tuhan juga ampuni kami. Supaya sungguh, setiap kali kami bersekutu bersama, Tuhan Engkau senang, Engkau diam dengan sukacita di tengah-tengah kami, karena kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memahat Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya para pendengar kita juga bertanya-tanya, saya sendiri pun tadi bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa yang mau Pak Paul sampaikan dengan memberikan judul perbincangan ini, Memahat Anak itu, Pak?
1: Begini Pak Gunawan, membesarkan anak menuntut kita terlibat di dalam kehidupan si anak dan membentuknya. Nah, ada anak yang seperti tanah liat. Kita tinggal ya memencet sini, mencet sana. Kita bisalah mengubah perilaku si anak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ada kalanya kita menemukan bagian kepribadian si anak atau karakternya yang enggak begitu cepat ya berubah. Kita telah berusaha mengubahnya, menegurnya, memarahinya, memujinya, tapi kok tetap ada pada diri si anak itu. Nah, saya maka menggunakan istilah memahat ya. Tidak bisa lagi dengan tangan kita ya membentuknya, tapi haruslah dengan sedikit kekerasan. Maksud saya bukannya suatu yang kasar atau konfrontatif, enggak maksud begitu, nanti akan lebih jelas lagi dalam diskusi ini. Tapi maksud saya kita lebih dengan intensif mengikis bagian-bagian kepribadiannya itu yang memang tidak baik.
0: Ya, sifat-sifat apa itu Pak Paul yang biasanya begitu melekat pada diri si anak Pak Paul?
1: Ada beberapa Pak Gunawan, misalnya ya, ada anak yang terlalu mudah menyerah. Kita dorong, berikan semangat, tetap aja mudah menyerah. Dikit-dikit berkata, tidak, saya gak bisa, gak mau lagi, saya nyerah, dan sebagainya. Atau yang lain misalnya, mau menang sendiri. Nah ini sering dihadapi oleh kita pula ya. Gak bisa mengalah anak ini. Kalau enggak terpaksa dan kita tekan dia untuk mengalah, tidak mau mengalah. Dia harus menjadi yang terutama.
0: Jadi itu dua ekstrem yang berbeda, Pak Paul. Yang tadi Pak Paul katakan yang gampang menyerah, yang ini malah sulit sekali untuk menyerah gitu, Pak Paul.
1: Betul. Dan dua-duanya adalah karakteristik yang tidak sehat. Baik yang terlalu mudah menyerah atau yang tidak mau mengalah sama sekali.
0: Bisa jadi kepala batu itu Pak Paul
1: katanya.
0: Bisa
1: jadi kepala batu atau sama sekali gak punya kepala yang satunya. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, ada anak yang cepat berbohong dan berpura-pura. Kita gak mengajarkannya untuk berbohong. Di rumah kita ya tidak ada yang dengan sengaja berbohong atau berpura-pura. Tapi entah mengapa kok anak ini bisa mengembangkan perilaku berbohong. Jelas-jelas kita tahu dia melakukannya. Waktu kita tanya, dia tidak mau mengakuinya. Dan mudah sekali berpura-pura. Nah, kita juga akhirnya bingung ya apa yang harus kita lakukan. Yang lain yang kadang-kadang muncul adalah ada anak yang mudah cemas. Terlalu mudah cemas, terlalu penuh dengan ketakutan. Penuh kebimbangan. Kita minta dia memilih tidak bisa. Kita minta dia berinisiatif tidak mau. Terlalu banyak pertimbangannya akan hal-hal buruk yang mungkin nanti timbul. Jadi kita juga akhirnya bingung ya bagaimana menghadapi anak seperti ini. Atau yang lainnya adalah anak yang mudah marah. Ada anak yang dari kecil kalau marah itu bisa banting-banting badan. Tidak bisa berhenti kalau tidak kita usahakan dengan keras. Kalau nangis itu urat-urat di leher bisa menonjol, muka merah dan sebagainya. Mudah sekali marah dan kalau marah seperti itu. Nah, inilah beberapa sifat atau karakteristik yang memerlukan pahatan, yang enggak mudah kita bentuk. Dan inilah yang akan menjadi topik bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, seringkali orang tua juga cepat menyerah dan berkata, ya memang sudah sifatnya seperti itu, dari sananya sudah seperti itu, atau malah mungkin noron dari orang tuanya, dia katakan.
1: Ada kalanya itulah kesimpulan kita, bahwa memanglah ini warisan dari siapanya lah dan sebagainya lah. Jadi akhirnya orang tua ya angkat tangan dan membiarkan anaknya menjadi seperti itu terus.
0: Iya, jadi bagaimana Pak Paul kita menghadapi anak yang seperti itu?
1: Pertama-tama kita harus memahami lebih luas lagi tentang sifatnya itu tuh, sifat negatifnya itu. Saya ingin memberikan catatan di sini, yaitu yang pertama adalah orang tua jangan terpancing menyoroti sifat buruknya itu. Dengan kata lain, akhirnya orang tua terus-menerus memberi reaksi keras terhadap sikap itu. Sedikit-sedikit kalau misalnya anak ini cemas, orang tua marah langsung. Waktu anak ini mudah menyerah dan berkata tidak mau lagi ama, atau tidak mau lagi apa, wah langsung kita marah. Jadi akhirnya tanpa kita sadari kita mulailah membentuk suatu pola aksi reaksi dalam relasi kita dengan si anak itu. Aksinya adalah sifat si anak yang kita tidak suka itu. Reaksinya adalah sikap kita yang memarahinya atau melabelkannya dan sebagainya. Nah, orang tua mesti berhati-hati, jangan sampai karakter ini menjadi pewarna relasi seluruhnya, keseluruhannya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Saya juga mengharapkan orang tua bisa memandang atau menempatkan problem ini dalam perspektif yang lebih luas. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita berkata anak kita itu kok mudah menyerah. Sebetulnya sikap mudah menyerah ini menandakan dia adalah anak yang tidak tahan dengan tekanan atau stres yang berkepanjangan. Nah, sudah tentu definisi berkepanjangan ya berbeda dengan definisi kita. Kita mungkin beranggapan, ah begini saja kok sudah terlalu berat buat kamu. Sebab buat saya gak terlalu berat. Nah, kita mesti menyadari bahwa ternyata kapasitas anak kita menanggung stres lemah. Dan kalau sampai lemah dari kecilnya, kemungkinan ini memang bukan pengaruh dari luar. Jadi ya saya mau sekali lagi ingatkan bahwa ya kita mesti refleksi diri ya. Jangan sampai anak-anak menjadi seperti ini gara-gara kita. Kalau kitanya memang sering ngamuk-ngamuk di rumah dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan dampak pada pertumbuhan anak. Jadi yang saya sedang bicarakan sekarang bukanlah anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Kita benar-benar dah ya, enggak menciptakan masalah ini pada diri anak. Rumah tangga kita relatif baik ya, sehat. Tapi kok anak-anak bisa menumbuhkan sifat-sifat negatif seperti ini? Nah, contoh tadi misalnya mudah menyerah. Nah, itu menandakan dia anak yang tidak tahan dengan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mungkin ya kita harus sesuaikan bahwa buat anak kita stres ini terlalu panjang. Mungkin kita harus bagi ya stresnya. Kita harus tolong dia membagi waktunya sehingga stres bisa kita gunting-gunting atau kita bisa potong-potong menjadi kepingan yang kecil. Itu lebih produktif daripada langsung memberi reaksi terhadap sikap mudah menyerahnya itu.
0: Iya. Nah, sebaliknya Pak Paul, dengan anak yang mudah marah sekarang, yang enggak mudah menyerah itu bagaimana?
1: Nah, misalkan anak ini memang enggak bisa ya menahan kemarahannya. Berarti memang ya langsung kita berkata penguasaan dirinya lemah. Betul, memang ada kaitan dengan penguasaan diri, tapi mungkin sekali yang lebih berperan besar adalah metabolismenya terlalu cepat, energinya terlalu tinggi. Nah, anak-anak yang memang membawa kondisi energi tinggi, metabolisme cepat, mudah bereaksi. Dan akhirnya ya lebih mudah marah juga. Dengan kata lain, kita mesti menolong si anak, misalnya, mengatur energinya. Sehingga dia bisa menjadwalkan diri dengan lebih baik. Sebab energi yang begitu tinggi, tapi misalnya tidak terjadwal atau teratur terus dengan baik, mudah sekali meledak. Misalkan ada yang menghambatnya. Energi itu akan menabrak hambatan dan muncul dalam bentuk ledakan amarah. Nah, kita ajarkan dia bagaimana menghadapi hambatan, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berbicara kepada orang, meminta dia melakukan sesuatu, daripada karena energi yang itu tinggi dan metabolisme cepat langsung meledak dan meruntuhkan hambatan dari luar.
0: Ya, tadi di dalam contoh juga ada anak yang memang suka berbohong, yang pandai berpura-pura sebagai anak yang perlu dipahat gitu, Pak Paul. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, kita bisa memahami sikap berbohong dan berpura-puranya itu dari perspektif yang lebih luas ya, yaitu sebetulnya anak ini cerdik dan kreatif sebetulnya. Ya. Namun malas, ini kelemahannya. Karena dia malas, maka dia menggunakan kecerdikan dan kreativitasnya untuk lari dari tanggung jawab, untuk menggunakan jalan pintas. Nah, dalam kasus seperti ini, kita sudah sadari, oh ya, anak kita cerdik dan kreatif. Nah, kita lebih bisa mengarahkan dia nantinya bagaimana menggunakan cara yang lebih benar. Misalnya seperti itu.
0: Bagaimana dengan anak yang mudah cemas itu, Pak?
1: Anak yang mudah cemas sebetulnya adalah anak yang tidak tahan dengan ketegangan dan memerlukan kepastian untuk membuatnya tenang. Maka gak bisa enggak ya, orang tua berperan besarlah untuk menurunkan ketegangan di rumah. Misalnya besok ulangan, kita ya berikan dia masukan, sebetulnya ulangan ini begini, kalaupun tidak hasilnya maksimal kami menerima, yang penting kamu belajar. Sehingga anak akan lebih tenang, dia tahu dia tidak akan harus menanggung konsekuensi yang buruk kalau tidak mencapai sasarannya. Atau ya kita lebih memberikan dia lebih banyak kepastian-kepastian, sehingga dia tidak terlalu memikirkan jauh-jauh akan masa depannya. Nah, cara-cara seperti itu akan lebih produktif daripada orang tua memarahinya karena kok mudah cemas.
0: Ya, di dalam hal memahat itu sendiri, Pak Paul, ya, apa yang perlu kita perhatikan itu sebagai orang tua?
1: Memahat sebetulnya terdiri dari dua tindakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita misalkan menyaksikan sifat buruknya ya, berbohong. Sudah tentu ya mesti ada tanggapan yang tegas terhadap berbohongnya, sebab itu adalah hal yang buruk. Nah, kita bisa memberitahukan dia itu salah, kita bisa memarahinya, meskipun tidak selalu kita ya menggunakan cara memarahi itu. Tapi tindakan pertama silakan, kalau memang itu hal yang buruk, kita mesti beri teguran, kita marahi, gak apa-apa. Namun yang kedua adalah kita memberikan kepercayaan untuk dia agar tidak mengulanginya. Ya, misalnya dalam kasus berbohong tadi itu, setelah kita menegurnya, memberinya sanksi, kita memberinya kepercayaan dengan tugas yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Jadi kita enggak menutup pintu sama sekali, tapi kita mau memberikan dia kepercayaan. Sebab waktu kita memberinya kepercayaan kembali, kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kami masih percaya pada niat baikmu, bahwa engkau enggak seburuk itu. Kami percaya engkau adalah anak yang lebih baik. Namun engkau telah menggunakan cara yang salah. Itu saja.
0: Ya, justru disitulah seringkali kita sebagai orang tua itu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dibuat oleh anak itu terus.
1: Nah, ini yang saya takuti, Pak Gunawan. Bahwa pada akhirnya sifat buruk itu menjadi pewarna utama relasi orang tua anak, sehingga hal-hal lainnya terkubur, warna-warna lainnya pudar, dan warna yang mendominasi adalah warna yang dicetuskan oleh sifat buruk si anak itu. Tiap hari akhirnya terjadilah pertengkaran dan menyangkut hal yang sama.
0: Ini mahatnya yang keliru itu, Pak Paul, ya?
1: Saya kira ya itu yang terjadi. Oh, itu yang terjadi, betul.
0: Iya. Lalu bagaimana dengan hal yang lain, Pak Paul?
1: Begini, kadangnya kita terlalu berharap sifat ini cepat selesai, cepat hilang. Tapi ya kita harus menyadari bahwa ya nggak begitu cepat hilangnya. Dan kita mungkin tidak bisa menghilangkannya 100%. Kita mungkin hanya bisa menguranginya. Tapi ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu menyadarkan si anak akan problem ini. Bahwa problem ini adalah problem buat dia. Bahwa masalah ini bukanlah masalah orang tua. Bahwa waktu dia misalkan berbohong, ini bukanlah masalah orang tua yang gak bisa terima dia berbohong. Kita mau menyadarkan dia pada akhirnya bahwa berbohong adalah problem dia. Yang harus dia tangani. Yang harus dia kurangi dan akhirnya hilangkan. Misalkan tentang mudah marah. Jangan sampai anak beranggapan bahwa yang menjadi masalah adalah kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendengar kemarahannya si anak. Kita mesti melimpahkan tanggung jawab itu pada pundaknya lagi. Bahwa kemarahanmu yang seperti ini nih membuat masalah seperti ini. Kemarahanmu membuat orang akhirnya gak mau main lagi dengan kamu. Kemarahanmu membuat orang takut dengan kamu dan akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Misalkan seperti itu. Kebohongan kamu membuat kami tidak bisa percaya dan orang lain pun sukar percaya pada kamu. Nah, dengan kata lain, sedikit demi sedikit anak itu ya akhirnya mudah-mudahannya mengerti ya bahwa problem ini bukan problem orang tua. Sebab awalnya anak gak mengerti. Dia hanya berpikir ini orang tua yang gak bisa menerimanya, gak bisa hidup dengan dirinya. Tapi ya lama-lama diingatkan, anak akhirnya lebih bisa mengerti bahwa ini problem dirinya yang harus menjadi proyek pribadinya untuk dia selesaikan.
0: Ya, kalau dia menyadari bahwa itu problem buat dirinya, mungkin dia akan segera meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu, Pak Paul. Tetapi bagaimana kalau dia justru merasakan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya?
1: Nah, ini memang masalah, Pak Gunawan. Sebab akhirnya sifat-sifat buruk ini menjadi kendaraan baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Misalnya, dengan dia mudah menyerah, dia tidak harus menghadapi tantangan. Berarti dia lolos. Dengan dia mudah panik, mudah takut, mudah cemas, berarti orang lainlah yang harus turun tangan menyelesaikan problemnya. Dengan dia mudah marah, orang takut kepadanya sehingga akhirnya memberikan yang dia inginkan dengan tidak senang hati misalnya. Tapi ya seenggaknya dia terima. Dengan dia gak mudah mengalah, mau menang sendiri, akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah, ini seringkali yang menyulitkan si anak untuk berubah. Sebab sifat buruk itu telah menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya.
0: Nah, lalu kalau sampai begitu kan gak bisa dibiarkan itu, Pak Paul ya. Apa yang bisa dilakukan?
1: Dari kecil kalau kita sudah melihat adanya sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini telah berfungsi sebagai kendaraan bagi si anak mencapai yang dia inginkannya, kita harus mengetahui apa itu yang sebetulnya ingin dicapai oleh si anak. Apa tujuannya si anak melalui sifat buruknya itu. Setelah kita ketahui apa tujuannya si anak, nah, kita mengajarkan si anak untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuannya dengan cara yang berbeda. Misalkan, anak ini marah, buang badannya, ngamuk. Nah, pada usia misalkan masih relatif kecil ya, 3 tahun, 4 tahun. Kita bisa dudukkan, kita bisa pegang pundaknya, kita bisa lihat matanya dan pegang wajahnya dan kita katakan, apa yang kamu mau? Katakan. Beritahu mama atau papa. Nah, kita memang gak mendapatkan hasil sekali saja ya. Kita harus melakukan ini berulang kali. Namun kalau kita lakukan ini cukup sering, lama-lama si anak akan merespons waktu kita dudukan, pegang pundaknya, minta dia mengungkapkan apa yang dia inginkan saat itu, lama-lama dia akan katakan. Setelah dia katakan, kita berikan dia tanggapan yang positif. Kita berkata, bagus, nah ini yang kamu mau, nah ini mama berikan. Lain kali, beritahu, jangan marah-marah, jangan buang barang, banting barang, beritahu. Nah, waktu si anak belajar bahwa dengan dia mengatakannya, dia mendapatkannya, disitulah si anak belajar cara yang berbeda, yang lebih positif untuk mendapatkan yang dia inginkan.
0: Ya, Bapak, kalau kita melihat sifat anak, siapapun dia, itu sebenarnya pasti punya bagian-bagian yang seharusnya itu oleh orang tua dipahat gitu, Pak.
1: Setuju sekali. Setuju sekali. Memang pada pertemuan yang lampau kita membicarakan tentang anak manis, anak baik. Memang ada sebagian anak yang seperti itu, Pak Gunawan, anak manis, anak baik. Benar-benar pada awal-awalnya kita tidak menemukan cacat celak padanya. Ya. Tapi kebanyakan anak-anak memang memiliki sifat-sifat yang keras ini nih, yang buruk ini, dan memang perlu penanganan yang lebih khusus untuk bisa menghilangkan sifat ini.
0: Ya, itu saya rasa memang alkitabiah sekali, karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah memberikan perumpamaan tentang carang itu, Pak Paul, yang mesti dipotong itu, yang mesti dipangkas itu supaya berbuah katanya.
1: Betul, betul. Dan ini sekali lagi ya menuntut orang tua untuk bisa terlibat dalam kehidupan si anak, yeah, sehingga si anak, yeah, sehingga melihat carang yang tidak sehat itu.

0: menyangkal aku. Bukan sekali, tapi tiga kali. Namun Petrus ya dengan gagah berani menampik perkataan Tuhan. Terlalu percaya diri. Meskipun sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan akhirnya benar, kita tahu dia jatuh. Dia menyangkal mengenal Tuhan tiga kali. Nah akhirnya Tuhan disalib. Dan yang menarik adalah waktu itu terjadi, Tuhan hanya menatap Petrus. Tuhan tidak menegur dia. Tapi tatapan Tuhan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam pada Petrus. Nah yang kita ketahui adalah pada akhirnya Tuhan menghampiri Petrus di pantai dan Tuhan menanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tiga kali Tuhan bertanya, Petrus menjawab dan Petrus benar-benar menyesali kesalahannya. Nah, yang pertama kita melihat Tuhan menjadikan masalah itu sebagai masalah yang pribadi ya. Bahwa kesalahan Petrus ini bukan kesalahan yang abstrak, enggak memberi dampak pada orang, enggak. Sifat itu membuat orang susah, menyebabkan masalah dan dia harus sadari itu. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama kepada anak, yaitu membingkai masalahnya secara pribadi bahwa perbuatannya atau sifatnya tadi itu akan berdampak pada orang, relasional. Nah, tapi yang kita lihat pada akhirnya ialah Tuhan memberikan Petrus kepercayaan lagi dengan memintanya mengembalakan domba-dombanya. Terus Tuhan mengajar Petrus seperti itu. Tuhan menegur agar Petrus menyesal, tapi Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Tuhan tetap menyoroti yang positifnya. Ada orang tua yang akhirnya tenggelam di sifat negatif anak dan hanya terus menyoroti si anak dalam sifat negatifnya dan gak keluar-keluar. Nah, pilihan orang tualah untuk berkata, enggak, saya akan fokuskan pada yang positif dan saya akan coba membangun dari yang positif. Dan itulah yang kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan pada Petrus.
1: Dan tanggung jawab memahat ini dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua, anak-anak yang dikaruniakan kepada kita,
0: Pak. Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan memang nggak bisa kita mengharapkan orang lain yang melakukannya. Guru atau pembimbing gereja, oh bukan. Kita, Tuhan telah memberikan tugas ini kepada kita.
1: Ya, padahal kita kadang-kadang dengan mudah itu mengalihkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada orang lain, Pak.
0: Betul, seolah-olah orang lainlah yang seharusnya sudah tahu masalah anak kita dan lebih mengertilah dan lebih berbuat banyak untuk anak-anak kita. Tidak, anak-anak dititipkan, diberikan kepada kita.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikuku pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merencangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang. Diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria. Amin.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema Jangan fokus pada pemberian. Pendengar, Paulus telah bersaksi bahwa dia telah mengalami apa yang namanya kelimpahan dan apa yang namanya kekurangan. Tetapi, kecukupan yang benar ialah apabila kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apakah itu cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang? Bagi mereka, kehidupan seperti itu hanyalah akan membuat kita menjadi apatis dan tidak mempunyai semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Tentu, bukan ini yang dimaksudkan Paulus. Tapi, bukanlah benda yang sangat mewah yang dapat memberikan kepuasan bagi seseorang yang materialistis. Sebaliknya, yang dikirimkan kemungkinan adalah barang yang sederhana. Namun Paulus berkata di dalam suratnya, aku telah menerima semua, malahan lebih daripada itu. Paulus telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah berikan. Fokus Paulus bukanlah pada pemberian itu sendiri, tetapi ia berfokus pada penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya ia tidak risau dan menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah Paulus terima. Di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, seorang percaya akan merasa cukup dengan yang Tuhan sudah berikan. Namun sebaliknya, seorang yang penuh dengan duniawi, seorang yang tamak, sekalipun mempunyai barang berkelimpahan, ia tidak akan bisa bersyukur dan tetap menginginkan lebih dan lebih lagi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur? Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari kasih setia Tuhan itu membuat saudara bersuka cita? Tidak peduli apapun kesulitan yang saudara alami, hati yang bersyukur tidak akan berhenti bekerja keras. Ia tetap berkarya dengan efektif, namun selalu ada hati yang bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan memberkati.

rich off of dope if you let them tell it.

0: Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain,
1: "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan."
0: Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioscuri. Kami singgah di Siracusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata,
2: "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini."
0: Akan tetapi mereka berkata kepadanya,
3: "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa dimana-mana pun ia mendapat perlawanan.
4: Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini.
2: Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.
4: Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar mereka.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih bicara sekali lagi juga tentang tujuan hidup manusia. Dan kita masih akan berbicara berkali-kali tentang topik yang sangat penting ini. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Bukankah segala sesuatu memuliakan Allah? Maksudnya, kalau segala sesuatu memang memuliakan Allah, untuk apa manusia diperintahkan untuk memuliakan Allah juga? Bukankah pada akhirnya segala sesuatu memuliakan Allah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendalam sekali. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita akan tahu bahwa memang segala sesuatu memuliakan Allah. Baik ciptaan Allah yang tidak berpribadi, maupun ciptaan Allah yang berpribadi. Misalnya, alam semesta memuliakan Allah. Cakrawala memberitakan kemuliaan Allah. Keindahan dunia menunjukkan segala sesuatu tentang Allah yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Menurut Roma 1 ayat 18-20, kita bisa mengenal keilahian Allah. Kita bisa mengenal kuasa Allah. Jadi kemuliaan Allah juga dinyatakan oleh hal-hal yang bersifat tidak berpribadi, yang bersifat impersonal. Juga kita tahu bahwa hal-hal yang personal sekalipun, yang berpribadi sekalipun, pada akhirnya semua manusia memang memuliakan Allah. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ketiga. Ketika Paulus membicarakan tentang kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya, terhadap firman-Nya, maka Paulus mengatakan ketika Allah menghukum umatnya, itu bukti bahwa Allah setia. Orang Yahudi mungkin sulit untuk memahami ini, karena mereka merasa sebagai umat perjanjian, mereka diperlakukan Allah secara khusus. Tetapi Paulus menandaskan, kalau Allah setia kepada perjanjian, maka Allah akan menghukum orang yang melanggar perjanjian. Karena perjanjian mengandung taat berkat, tidak taat kutuk. Lebih lanjut di Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan di ayat yang ketiga dan di ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan bahwa ketika Allah menghukum orang berdosa, Allah menyatakan kebenarannya. Allah menyatakan kemuliaannya. Ketika ada orang yang dihukum oleh Allah, sebetulnya penghukuman itu membawa sesuatu yang positif bagi Allah, yaitu kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan. Makanya beberapa orang diantisipasi oleh Paulus, mereka mungkin bisa salah paham dan mengatakan, kalau memang dosa kita membawa kemuliaan bagi Allah, ya lebih baik kita berbuat dosa lebih banyak, supaya kemuliaan Allah lebih dinyatakan. Dan Paulus menentang ide itu. Tetapi dari sini kita belajar, dari Roma pasal yang ketiga, bahwa ketika Allah menghukum umat manusia pun, sebetulnya Allah sedang memuliakan dirinya, yaitu memuliakan kebenarannya, menyatakan kebenarannya, menyatakan kekuasaannya atas orang berdosa. Contoh yang kedua juga ada di surat Roma, yaitu pasal yang ke-9. Ketika Paulus mengulang kembali cerita tentang Firaun, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tapi Allah masih ingin menyatakan kemuliaannya atas Firaun. Yaitu dengan cara Allah membuat hati Firaun menjadi keras kembali. Hati Firaun dari awal memang sudah keras, dan Allah membiarkan terus-menerus keras sampai pada akhirnya Firaun menyerang kembali bangsa Israel, mengirim pasukannya mengejar bangsa Israel. Dan Alkitab menandaskan demikian. Hal itu terjadi karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya atas Firaun. Yaitu Allah ingin mengalahkan Firaun di Laut Teberau. Jadi ketika Firaun dihukum oleh Allah, itu pun Allah memuliakan dirinya. Jadi memang benar, segala sesuatu memuliakan Allah. Ciptaan Allah yang tidak berpribadi memuliakan Dia. Ciptaan Allah yang berpribadi juga memuliakan Dia. Semua orang memuliakan Dia dalam arti yang masing-masing. Lalu apa istimewanya? Di dalam Katekismus Westminster diajarkan kita memiliki tujuan hidup, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia.
Istimewanya terletak pada keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Segala sesuatu memuliakan Allah, benar. Orang berdosa ketika dihukum itu pun memuliakan Allah. Tapi bedanya adalah orang berdosa tidak menikmati Allah. Kalau kita sebagai orang-orang yang dibenarkan secara cuma-cuma melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita memuliakan Allah sambil menikmati Dia. Jadi memuliakan Allah dan menikmati Allah itu tidak terpisahkan bagi orang-orang benar. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa, yang dihukum oleh Allah, mereka juga memuliakan Allah, menyatakan kekudusan Allah, menyatakan kekuasaan Allah, menyatakan keadilan Allah, menyatakan kebenaran Allah. Tetapi orang-orang itu tidak menikmati Allah. Kalau bagi kita, Allah menjanjikan, kalau kita memuliakan Dia, maka kita akan menikmati Dia. Nah, saudara-saudara, melalui sesi ini, saya ingin kita benar-benar menyadari, hidup kita pada akhirnya memang memuliakan Allah. Tetapi jalan menuju sana berbeda. Ada orang yang memuliakan Allah dengan terpaksa, tanpa dia sadari, dan tanpa menikmati Allah. Tetapi bagi kita, yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Allah dan dimampukan untuk mengasihi Dia, maka kita bukan hanya menikmati Allah, tetapi kita juga menikmati Allah melalui sebuah jalan, yaitu kita memuliakan Dia. Kita memuliakan Dia dengan sengaja. Kita memuliakan Dia bukan dengan keterpaksaan. Kita memuliakan Dia dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa memuliakan Allah adalah kunci dari sukacita hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin memuliakan Allah sambil menikmati Dia? Atau saudara memuliakan Allah dengan terpaksa, tapi tidak bisa menikmati Dia? Saya percaya saudara akan mengejar jalan yang pertama, yaitu memuliakan Allah sambil menikmati Dia. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan selalu di dalam lindungannya begitu. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini dalam acara Terang Kehidupan. Saya senang mendapatkan SMS-SMS dari saudara, dan di dalam bahasa Jawa saya sudah memberikan beberapa salam untuk semua saudara yang setia memberikan SMS kepada saya tentunya dan tim. Terima kasih untuk itu, dan saya harap saudara dengan sabar senantiasa mendengarkan program Terang Kehidupan ini, karena program Terang Kehidupan senantiasa akan hadir untuk saudara untuk bersama-sama berbagi berkat di sini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jika mau berhasil perlu ketekunan. Apa saudara? Jika mau berhasil perlu ketekunan. Saya akan membacakan landasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Bila mana saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, baik kalau kita bersama-sama membuka dan saya akan membacakannya, saudara membaca di dalam hati. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengepungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu Allah, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam, dan memegangnya di dalam kehidupan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami.
Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon supaya perjumpaan kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah merenungkan arti kata tekun atau bertekun atau menekuni, tertekun, ketekunan begitu? Pernahkah saudara pernah membayangkan atau mengartikan yang sebenarnya artinya itu apa? Saudara, saya mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian ketekunan itu. Tekun itu sendiri adalah bisa diartikan rajin. Tekun itu juga diartikan bisa keras hati, artinya ingin mencapai sesuatu, kalau belum tercapai terus dilakukan. Tekun juga artinya bersungguh-sungguh. Saudara, kalau saya katakan orang itu bertekun, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa dia itu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau menurut Alkitab bagaimana ketekunan itu? Sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Itu kalau kita membaca Isra 7 ayat 23. Jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan tekun. Tekun tadi saya sudah artikan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, tanpa henti, terus-menerus dikerjakan. Lantas kalau kita membaca di Amsal 8 ayat 17, aku hikmat mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi upah daripada kesungguhan yang selalu-selalu dilakukan itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Jadi kalau kita lihat, tekun menurut firman Tuhan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya hanya akan melihat firman ini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada di situ kata ketekunan. Seorang hamba Tuhan itu memberi contoh dalam khotbahnya. Pada suatu ketika seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktekkan ilmu yang ia dapatkan. Mulailah ia menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia dengan tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Dan dengan sedikit kecewa ia bergumam dalam hati, mengapa biji buncis yang ia tanam belum juga menampakkan tanda adanya kehidupan. Pikirnya, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan teori
yang selama ini dipelajarinya adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita mengendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besoknya dapat kita tuai hasilnya. Kecenderungan kita itu demikian. Mintanya yang instan, cepat. Saudara, apakah saudara juga termasuk memiliki kecenderungan yang demikian? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli. Di saat itulah timbul rasa iri dalam diri kita. Apa bedanya orang yang benar dan orang fasik di hadapan Tuhan? Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah menyesatkan umatnya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa melihat contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan perjalanan umat pilihan Allah. Itu tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Saudara, dengan bergantung kepada Tuhan dalam setiap ketidakmampuan bangsa pilihan Allah, Tuhan senantiasa memberi kemampuan supaya mereka dapat masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus dan penuh kesabaran. Tuhan menanti kesungguhan iman kita. Bangsa Israel ini yang dulu di Mesir penuh dengan derita, berteriak kepada Tuhan. Kalau disederhanakan, benar, kamu minta pertolongan padaku, aku mendengar engkau berteriak. Mereka tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan Tuhan turun menolong, mengantar mereka ke tanah perjanjian. Semua orang yang berteriak minta tolong kepadanya akan diberi perjanjian damai sejahtera yang tidak diberikan kepada dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau berhasil dengan baik di dalam kehidupan, maka perlunya kita tekun. Ketekunan itu sekali lagi adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Suatu niat yang sungguh-sungguh dari timbul dari hati kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dilakukan sekali, tetapi rajin, terus menerus. Sampai tuntas di dalam melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hati. Saudara, dan saudara dalam iman dibuktikan di dalam perjalanan hidup saudara. Apakah saudara di dalam kesulitan-kesulitan yang menerpa saudara itu menjadikan saudara ragu-ragu kepada Tuhan? Apa terus saudara tetap tekun? Apa saudara terus tetap bersandar kepada-Nya?
dan saudara tidak berpaling dari Tuhan dan memandang kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah memutuskan untuk Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang menjadi fokus kita, maka kita tidak akan terlanda yang namanya putus asa di dalam mengerjakan, melaksanakan, mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terus terang, banyak orang Kristen yang sangat merindukan supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup bisa diperolehnya. Mereka bisa mengatakan sudah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janji dia itu tidak mungkin diperolehnya. Ketekunan itu, saudara, adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan hidup ini. Saudara, zaman modern yang serba instan yang telah saya katakan di depan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Betul, saudara? Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberikan instruksi kepada setiap orang kudus supaya percaya kepada Tuhan. Saudara, ujian-ujian terhadap ketekunan saya akan paparkan kepada saudara. Kita diuji, dan akhirnya ketekunan itu dapat terbentuk. Caranya adalah melalui kesengsaraan. Apa, saudara? Melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Jadi saudara tidak perlu curiga dulu, ya. Terus apalagi kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu Tuhan seringkali mengizinkan berbagai percobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, melalui latihan. Mungkin saudara bisa melihat kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak agar tidak bertekun lagi dalam kesalahan, namun Ayub memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalahan. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana saudara di dalam kehidupan? Saya sudah mengutarakan kepada saudara. Kita hubungkan melalui perumpamaan yang tadi sudah saya baca, mengajarkan bagaimana benih firman Tuhan itu akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun harus diingat, sebuah benih hanya akan memberikan hasil jika telah tempat di mana ia tabur itu mau menerimanya. Jadi yakinlah bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya pasti menghasilkan. Namun perlunya ketekunan dari si penabur itu sendiri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cobalah sekarang mengevaluasi diri atau mawas diri. Evaluasi diri saudara atau mawas diri. Apakah saudara termasuk sampai sekarang orang yang tekun? Bila mana saudara saat ini tidak di dalam situasi yang tekun, saudara hidupnya itu amburadul, ya jangan mengharapkan yang baik dari Tuhan itu akan saudara terima. Tetapi bila mana saudara dengan tulus
tekun melakukan firman Tuhan, dengan sabar melakukan firman Tuhan, belajar dan belajar, tidak pernah henti, tidak pernah bosan, maka dengan pasti janji Tuhan memberikan upah, janji Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia, akan saudara terima dengan caranya yang saudara tidak perlu tahu. Itulah Tuhan. Nah saudara, cobalah sekarang ini tinggalkan instanisme, maunya cepat. Saudara, saudara harus sabar menanti. Tuhan akan memberikan upah kepada Anda apabila Anda tekun di dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Saya sangat ingat akan apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Maksudnya janji Tuhan itu tetap terlaksana, terwujud di dalam orang-orang yang tekun melakukan kehendak-Nya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, dan saya akan menutup dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 36. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami telah membagi berkat bagi pendengar kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan secara luas sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Perjumpaan kita lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ada pokok doa, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Kemuliaanku dan yang mengangkat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikukuh pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merencangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang, diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria. Amin.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema Jangan fokus pada pemberian. Pendengar, Paulus telah bersaksi bahwa dia telah mengalami apa yang namanya kelimpahan dan apa yang namanya kekurangan. Tetapi, kecukupan yang benar ialah apabila kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apakah itu cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang? Bagi mereka, kehidupan seperti itu hanyalah akan membuat kita menjadi apatis dan tidak mempunyai semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Tentu, bukan ini yang dimaksudkan Paulus. Apa yang dikirimkan oleh jemaat Filipi bukanlah benda yang sangat mewah yang dapat memberikan kepuasan bagi seseorang yang materialistis. Sebaliknya, yang dikirimkan kemungkinan adalah barang yang sederhana. Namun Paulus berkata di dalam suratnya, "Aku telah menerima semua, malahan lebih daripada itu." Paulus telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah berikan. Fokus Paulus bukanlah pada pemberian itu sendiri, tetapi ia berfokus pada penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya ia tidak risau dan menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah Paulus terima. Di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, seorang percaya akan merasa cukup dengan yang Tuhan sudah berikan. Namun sebaliknya, seorang yang penuh dengan duniawi, seorang yang tamak, sekalipun mempunyai barang berkelimpahan, ia tidak akan bisa bersyukur dan tetap menginginkan lebih dan lebih lagi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur? Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari kasih setia Tuhan itu membuat saudara bersuka cita? Tidak peduli apapun kesulitan yang saudara alami, hati yang bersyukur tidak akan berhenti bekerja keras. Ia tetap berkarya dengan efektif, namun selalu ada hati yang bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memahat Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya para pendengar kita juga bertanya-tanya, saya sendiri pun tadi bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa yang mau Pak Paul sampaikan dengan memberikan judul perbincangan ini, Memahat Anak itu, Pak?
1: Begini Pak Gunawan, membesarkan anak menuntut kita terlibat di dalam kehidupan si anak dan membentuknya. Nah, ada anak yang seperti tanah liat. Kita tinggal ya memencet sini, mencet sana. Kita bisalah mengubah perilaku si anak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ada kalanya kita menemukan bagian kepribadian si anak atau karakternya yang enggak begitu cepat ya berubah. Kita telah berusaha mengubahnya, menegurnya, memarahinya, memujinya, tapi kok tetap ada pada diri si anak itu. Nah, saya maka menggunakan istilah memahat ya. Tidak bisa lagi dengan tangan kita ya membentuknya, tapi haruslah dengan sedikit kekerasan. Maksud saya bukannya suatu yang kasar atau konfrontatif, enggak maksud begitu, nanti akan lebih jelas lagi dalam diskusi ini. Tapi maksud saya kita lebih dengan intensif mengikis bagian-bagian kepribadiannya itu yang memang tidak baik.
0: Ya, sifat-sifat apa itu Pak Paul yang biasanya begitu melekat pada diri si anak Pak Paul?
1: Ada beberapa Pak Gunawan, misalnya ya, ada anak yang terlalu mudah menyerah. Kita dorong, berikan semangat, tetap aja mudah menyerah. Dikit-dikit berkata, tidak, saya gak bisa, gak mau lagi, saya nyerah, dan sebagainya. Atau yang lain misalnya, mau menang sendiri. Nah ini sering dihadapi oleh kita pula ya. Gak bisa mengalah anak ini. Kalau enggak terpaksa dan kita tekan dia untuk mengalah, tidak mau mengalah. Dia harus menjadi yang terutama.
0: Jadi itu dua ekstrem yang berbeda, Pak Paul. Yang tadi Pak Paul katakan yang gampang menyerah, yang ini malah sulit sekali untuk menyerah gitu, Pak Paul.
1: Betul. Dan dua-duanya adalah karakteristik yang tidak sehat. Baik yang terlalu mudah menyerah atau yang tidak mau mengalah sama sekali.
0: Bisa jadi kepala batu itu Bapak
1: bisa
0: katanya.
1: Bisa jadi kepala batu atau sama sekali gak punya kepala yang satunya. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, ada anak yang cepat berbohong dan berpura-pura. Kita gak mengajarkannya untuk berbohong. Di rumah kita ya tidak ada yang dengan sengaja berbohong atau berpura-pura. Tapi entah mengapa kok anak ini bisa mengembangkan perilaku berbohong. Jelas-jelas kita tahu dia melakukannya. Waktu kita tanya, dia tidak mau mengakuinya. Dan mudah sekali berpura-pura. Nah, kita juga akhirnya bingung ya apa yang harus kita lakukan. Yang lain yang kadang-kadang muncul adalah ada anak yang mudah cemas. Terlalu mudah cemas, terlalu penuh dengan ketakutan. Penuh kebimbangan. Kita minta dia memilih tidak bisa. Kita minta dia berinisiatif tidak mau. Terlalu banyak pertimbangannya akan hal-hal buruk yang mungkin nanti timbul. Jadi kita juga akhirnya bingung ya bagaimana menghadapi anak seperti ini. Atau yang lainnya adalah anak yang mudah marah. Ada anak yang dari kecil kalau marah itu bisa banting-banting badan. Tidak bisa berhenti kalau tidak kita usahakan dengan keras. Kalau nangis itu urat-urat di leher bisa menonjol, muka merah dan sebagainya. Mudah sekali marah dan kalau marah seperti itu. Nah, inilah beberapa sifat atau karakteristik yang memerlukan pahatan, yang enggak mudah kita bentuk. Dan inilah yang akan menjadi topik bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, seringkali orang tua juga cepat menyerah dan berkata, ya memang sudah sifatnya seperti itu, dari sananya sudah seperti itu, atau malah mungkin noron dari orang tuanya, dia katakan.
1: Ada kalanya itulah kesimpulan kita, bahwa memanglah ini warisan dari siapanya lah dan sebagainya lah. Jadi akhirnya orang tua ya angkat tangan dan membiarkan anaknya menjadi seperti itu terus.
0: Iya, jadi bagaimana Pak Paul kita menghadapi anak yang seperti itu?
1: Pertama-tama kita harus memahami lebih luas lagi tentang sifatnya itu tuh, sifat negatifnya itu. Saya ingin memberikan catatan di sini, yaitu yang pertama adalah orang tua jangan terpancing menyoroti sifat buruknya itu. Dengan kata lain, akhirnya orang tua terus-menerus memberi reaksi keras terhadap sikap itu. Sedikit-sedikit kalau misalnya anak ini cemas, orang tua marah langsung. Waktu anak ini mudah menyerah dan berkata tidak mau lagi ama, atau tidak mau lagi apa, wah langsung kita marah. Jadi akhirnya tanpa kita sadari kita mulailah membentuk suatu pola aksi reaksi dalam relasi kita dengan si anak itu. Aksinya adalah sifat si anak yang kita tidak suka itu. Reaksinya adalah sikap kita yang memarahinya atau melabelkannya dan sebagainya. Nah, orang tua mesti berhati-hati, jangan sampai karakter ini menjadi pewarna relasi seluruhnya, keseluruhannya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Saya juga mengharapkan orang tua bisa memandang atau menempatkan problem ini dalam perspektif yang lebih luas. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita berkata anak kita itu kok mudah menyerah. Sebetulnya sikap mudah menyerah ini menandakan dia adalah anak yang tidak tahan dengan tekanan atau stres yang berkepanjangan. Nah, sudah tentu definisi berkepanjangan ya berbeda dengan definisi kita. Kita mungkin beranggapan, ah begini saja kok sudah terlalu berat buat kamu. Sebab buat saya gak terlalu berat. Nah, kita mesti menyadari bahwa ternyata kapasitas anak kita menanggung stres lemah. Dan kalau sampai lemah dari kecilnya, kemungkinan ini memang bukan pengaruh dari luar. Jadi ya saya mau sekali lagi ingatkan bahwa ya kita mesti refleksi diri ya. Jangan sampai anak-anak menjadi seperti ini gara-gara kita. Kalau kitanya memang sering ngamuk-ngamuk di rumah dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan dampak pada pertumbuhan anak. Jadi yang saya sedang bicarakan sekarang bukanlah anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Kita benar-benar dah ya, enggak menciptakan masalah ini pada diri anak. Rumah tangga kita relatif baik ya, sehat. Tapi kok anak-anak bisa menumbuhkan sifat-sifat negatif seperti ini? Nah, contoh tadi misalnya mudah menyerah. Nah, itu menandakan dia anak yang tidak tahan dengan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mungkin ya kita harus sesuaikan bahwa buat anak kita stres ini terlalu panjang. Mungkin kita harus bagi ya stresnya. Kita harus tolong dia membagi waktunya sehingga stres bisa kita gunting-gunting atau kita bisa potong-potong menjadi kepingan yang kecil. Itu lebih produktif daripada langsung memberi reaksi terhadap sikap mudah menyerahnya itu.
0: Iya. Nah, sebaliknya Pak Paul, dengan anak yang mudah marah sekarang, yang enggak mudah menyerah ini bagaimana?
1: Nah, misalkan anak ini memang enggak bisa ya menahan kemarahannya. Berarti memang ya langsung kita berkata penguasaan dirinya lemah. Betul, memang ada kaitan dengan penguasaan diri, tapi mungkin sekali yang lebih berperan besar adalah metabolismenya terlalu cepat, energinya terlalu tinggi. Nah, anak-anak yang memang membawa kondisi energi tinggi, metabolisme cepat, mudah bereaksi. Dan akhirnya ya lebih mudah marah juga. Dengan kata lain, kita mesti menolong si anak, misalnya, mengatur energinya. Sehingga dia bisa menjadwalkan diri dengan lebih baik. Sebab energi yang begitu tinggi, tapi misalnya tidak terjadwal atau teratur terus dengan baik, mudah sekali meledak. Misalkan ada yang menghambatnya. Energi itu akan menabrak hambatan dan muncul dalam bentuk ledakan amarah. Nah, kita ajarkan dia bagaimana menghadapi hambatan, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berbicara kepada orang, meminta dia melakukan sesuatu, daripada karena energi yang itu tinggi dan metabolisme cepat langsung meledak dan meruntuhkan hambatan dari luar.
0: Ya, tadi di dalam contoh juga ada anak yang memang suka berbohong, yang pandai berpura-pura sebagai anak yang perlu dipahat gitu, Pak Paul. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, kita bisa memahami sikap berbohong dan berpura-puranya itu dari perspektif yang lebih luas ya, yaitu sebetulnya anak ini cerdik dan kreatif sebetulnya. Ya. Namun malas, ini kelemahannya. Karena dia malas, maka dia menggunakan kecerdikan dan kreativitasnya untuk lari dari tanggung jawab, untuk menggunakan jalan pintas. Nah, dalam kasus seperti ini, kita sudah sadari, oh ya, anak kita cerdik dan kreatif. Nah, kita lebih bisa mengarahkan dia nantinya bagaimana menggunakan cara yang lebih benar. Misalnya seperti itu.
0: Bagaimana dengan anak yang mudah cemas itu, Pak?
1: Anak yang mudah cemas sebetulnya adalah anak yang tidak tahan dengan ketegangan dan memerlukan kepastian untuk membuatnya tenang. Maka, gak bisa enggak ya, orang tua berperan besarlah untuk menurunkan ketegangan di rumah. Misalnya besok ulangan kita, ya berikan dia masukan, sebetulnya ulangan ini begini, kalaupun tidak hasilnya maksimal, kami menerima, yang penting kamu belajar. Sehingga anak akan lebih tenang, dia tahu dia tidak akan harus menanggung konsekuensi yang buruk kalau tidak mencapai sasarannya. Atau ya kita lebih memberikan dia lebih banyak kepastian-kepastian, sehingga dia tidak terlalu memikirkan jauh-jauh akan masa depannya. Nah, cara-cara seperti itu akan lebih produktif daripada orang tua memarahinya karena kok mudah cemas.
0: Ya, di dalam hal memahat itu sendiri, Pak Paul, ya, apa yang perlu kita perhatikan itu sebagai orang tua?
1: Memahat sebetulnya terdiri dari dua tindakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita misalkan menyaksikan sifat buruknya, ya, berbohong. Sudah tentu ya mesti ada tanggapan yang tegas terhadap berbohongnya, sebab itu adalah hal yang buruk. Nah, kita bisa memberitahukan dia itu salah, kita bisa memarahinya, meskipun tidak selalu kita ya menggunakan cara memarahi itu. Tapi tindakan pertama silakan, kalau memang itu hal yang buruk, kita mesti beri teguran, kita marahi, gak apa-apa. Namun yang kedua adalah kita memberikan kepercayaan untuk dia agar tidak mengulanginya. Ya, misalnya dalam kasus berbohong tadi itu, setelah kita menegurnya, memberinya sanksi, kita memberinya kepercayaan dengan tugas yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Jadi kita enggak menutup pintu sama sekali, tapi kita mau memberikan dia kepercayaan. Sebab waktu kita memberinya kepercayaan kembali, kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kami masih percaya pada niat baikmu, bahwa engkau enggak seburuk itu, kami percaya engkau adalah anak yang lebih baik. Namun engkau telah menggunakan cara yang salah, itu saja.
0: Nah, justru disitulah seringkali kita sebagai orang tua itu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dibuat oleh anak itu terus.
1: Nah, ini yang saya takuti, Pak Gunawan. Bahwa pada akhirnya sifat buruk itu menjadi pewarna utama relasi orang tua anak, sehingga hal-hal lainnya terkubur, warna-warna lainnya pudar, dan warna yang mendominasi adalah warna yang dicetuskan oleh sifat buruk si anak itu. Tiap hari akhirnya terjadilah pertengkaran dan menyangkut hal yang sama.
0: Ini mahatnya yang keliru itu, Pak Paul, ya?
1: Saya kira ya itu yang terjadi. Oleh itu yang terjadi, betul.
0: Iya. Lalu bagaimana dengan hal yang lain, Pak Paul?
1: Begini, kadangnya kita terlalu berharap sifat ini cepat selesai, cepat hilang. Tapi ya kita harus menyadari bahwa ya nggak begitu cepat hilangnya. Dan kita mungkin tidak bisa menghilangkannya 100%. Kita mungkin hanya bisa menguranginya. Tapi ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu menyadarkan si anak akan problem ini. Bahwa problem ini adalah problem buat dia. Bahwa masalah ini bukanlah masalah orang tua. Bahwa waktu dia misalkan berbohong, ini bukanlah masalah orang tua yang gak bisa terima dia berbohong. Kita mau menyadarkan dia pada akhirnya bahwa berbohong adalah problem dia. Yang harus dia tangani. Yang harus dia kurangi dan akhirnya hilangkan. Misalkan tentang mudah marah. Jangan sampai anak beranggapan bahwa yang menjadi masalah adalah kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendengar kemarahan si anak. Kita mesti melimpahkan tanggung jawab itu pada pundaknya lagi. Bahwa kemarahanmu yang seperti ini nih membuat masalah seperti ini. Kemarahanmu membuat orang akhirnya gak mau main lagi dengan kamu. Kemarahanmu membuat orang takut dengan kamu dan akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Misalkan seperti itu. Kebohongan kamu membuat kami tidak bisa percaya dan orang lain pun sukar percaya pada kamu. Nah, dengan kata lain sedikit demi sedikit anak itu ya akhirnya mudah-mudahannya mengerti ya bahwa problem ini bukan problem orang tua. Sebab awalnya anak gak mengerti. Dia hanya berpikir ini orang tua yang gak bisa menerimanya, gak bisa hidup dengan dirinya. Tapi ya lama-lama diingatkan, anak akhirnya lebih bisa mengerti bahwa ini problem dirinya yang harus menjadi proyek pribadinya untuk dia selesaikan.
0: Ya, kalau dia menyadari bahwa itu problem buat dirinya, mungkin dia akan segera meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu, Pak Paul. Tetapi bagaimana kalau dia justru merasakan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya?
1: Nah, ini memang masalah, Pak Gunawan. Sebab akhirnya sifat-sifat buruk ini menjadi kendaraan baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Misalnya, dengan dia mudah menyerah, dia tidak harus menghadapi tantangan. Berarti dia lolos. Dengan dia mudah panik, mudah takut, mudah cemas, berarti orang lainlah yang harus turun tangan menyelesaikan problemnya. Dengan dia mudah marah, orang takut kepadanya sehingga akhirnya memberikan yang dia inginkan dengan tidak senang hati misalnya. Tapi ya seenggaknya dia terima. Dengan dia gak mudah mengalah, mau menang sendiri, akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah, ini seringkali yang menyulitkan si anak untuk berubah. Sebab sifat buruk itu telah menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya.
0: Nah, lalu kalau sampai begitu kan gak bisa dibiarkan itu, Pak Paul. Apa yang bisa dilakukan?
1: Dari kecil kalau kita sudah melihat adanya sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini telah berfungsi sebagai kendaraan bagi si anak mencapai yang dia inginkannya, kita harus mengetahui apa itu yang sebetulnya ingin dicapai oleh si anak. Apa tujuannya si anak melalui sifat buruknya itu? Setelah kita ketahui apa tujuannya si anak, nah, kita mengajarkan si anak untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuannya dengan cara yang berbeda. Misalkan, anak ini marah, buang badannya, ngamuk. Nah, pada usia misalkan masih relatif kecil ya, 3 tahun, 4 tahun. Kita bisa dudukkan, kita bisa pegang pundaknya, kita bisa lihat matanya dan pegang wajahnya dan kita katakan, apa yang kamu mau? Katakan, beritahu mama atau papa. Nah, kita memang gak mendapatkan hasil sekali saja ya, kita harus melakukan ini berulang kali. Namun kalau kita lakukan ini cukup sering, lama-lama si anak akan merespons waktu kita dudukan, pegang pundaknya, minta dia mengungkapkan apa yang dia inginkan saat itu, lama-lama dia akan katakan. Setelah dia katakan, kita berikan dia tanggapan yang positif. Kita berkata, bagus. Nah, ini yang kamu mau. Nah, ini mama berikan. Lain kali, beritahu. Jangan marah-marah, jangan buang barang, banting barang. Beritahu. Nah, waktu si anak belajar bahwa dengan dia mengatakannya, dia mendapatkannya, disitulah si anak belajar cara yang berbeda, yang lebih positif untuk mendapatkan yang dia inginkan.
0: Ya, Bapak, kalau kita melihat apa sifat anak, siapapun dia, itu sebenarnya pasti punya bagian-bagian yang seharusnya itu oleh orang tua dipahat gitu, Bapak.
1: Setuju sekali. Setuju sekali. Memang pada pertemuan yang lampau kita membicarakan tentang anak manis, anak baik. Memang ada sebagian anak yang seperti itu, Pak Gunawan, anak manis, anak baik. Benar-benar pada awal-awalnya kita tidak menemukan cacat celak padanya. Ya. Tapi kebanyakan anak-anak memang memiliki sifat-sifat yang keras ini nih, yang buruk ini, dan memang perlu penanganan yang lebih khusus untuk bisa menghilangkan sifat ini.
0: Ya, itu saya rasa memang alkitabiah sekali, karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah memberikan perumpamaan tentang carang itu, Pak Paul, yang mesti dipotong itu, yang mesti dipangkas itu supaya berbuah katanya.
1: Betul, betul. Dan ini sekali lagi ya menuntut orang tua untuk bisa terlibat dalam kehidupan si anak, ya, sehingga melihat carang yang tidak sehat itu sehingga bisa dipangkas.
0: Dipangkas. Nah, apakah ada contoh yang lain gitu di dalam Alkitab ya, pribadi seseorang di mana Tuhan itu membentuk orang itu?
1: Saya melihat Tuhan memahat Petrus. Dan ya sebetulnya bukan hanya Petrus tapi semua murid ya. Namun marilah kita lihat kehidupan Petrus. Dia seseorang yang impulsif, mudah berkata-kata, berbuat, namun tidak dipikirkan dengan matang. Nah, Tuhan sudah mengingatkan dia akan kecenderungan buruknya ini, ya, sifat buruknya ini. Dan bahkan secara eksplisit Tuhan sudah menegur dan mengingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku, bukan sekali, tapi tiga kali. Namun Petrus ya dengan gagah berani menampik perkataan Tuhan, terlalu percaya diri, meskipun sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan akhirnya benar, kita tahu dia jatuh. Dia menyangkal mengenal Tuhan tiga kali. Nah, akhirnya Tuhan disalib. Dan yang menarik adalah waktu itu terjadi, Tuhan hanya menatap Petrus. Tuhan tidak menegur dia. Tapi tatapan Tuhan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam pada Petrus. Nah, yang kita ketahui adalah pada akhirnya Tuhan menghampiri Petrus di pantai dan Tuhan menanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tiga kali Tuhan bertanya, Petrus menjawab dan Petrus benar-benar menyesali kesalahannya. Nah, yang pertama kita melihat Tuhan menjadikan masalah itu sebagai masalah yang pribadi ya. Bahwa kesalahan Petrus ini bukan kesalahan yang abstrak, enggak memberi dampak pada orang, enggak. Sifat itu membuat orang susah, menyebabkan masalah dan dia harus sadari itu. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama kepada anak, yaitu membingkai masalahnya secara pribadi bahwa perbuatannya atau sifatnya tadi itu akan berdampak pada orang, relasional. Nah, tapi yang kita lihat pada akhirnya ialah Tuhan memberikan Petrus kepercayaan lagi dengan memintanya mengembalakan domba-dombanya. Terus Tuhan mengajar Petrus seperti itu. Tuhan menegur agar Petrus menyesal, tapi Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Tuhan tetap menyoroti yang positifnya. Ada orang tua yang akhirnya tenggelam di sifat negatif anak dan hanya terus menyoroti si anak dalam sifat negatifnya dan gak keluar-keluar. Nah, pilihan orang tua lah untuk berkata, enggak, saya akan fokuskan pada yang positif dan saya akan coba membangun dari yang positif. Dan itulah yang kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan pada Petrus.
0: Dan tanggung jawab memahat ini dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua, anak-anak yang dikaruniakan kepada kita, Pak.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan memang nggak bisa kita mengharapkan orang lain yang melakukannya, guru atau pembimbing gereja. Oh, bukan. Kita, Tuhan telah memberikan tugas ini kepada kita.
0: Ya, padahal kita kadang-kadang dengan mudah itu mengalihkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada orang lain, Pak.
1: Betul, seolah-olah orang lainlah yang seharusnya sudah tahu masalah anak kita dan lebih mengertilah dan lebih berbuat banyak untuk anak-anak kita. Tidak, anak-anak dititipkan, diberikan kepada kita.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain,
1: "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan."
0: Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioscuri. Kami singgah di Siracusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata,
2: "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini."
0: Akan tetapi mereka berkata kepadanya,
3: "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau." Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa dimana-mana pun ia mendapat perlawanan.
4: Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini.
2: Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.
4: Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah.

Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan selalu di dalam lindungannya begitu. Saya akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini dalam acara Terang Kehidupan. Saya senang mendapatkan SMS-SMS dari saudara. Dan di dalam bahasa Jawa saya sudah memberikan beberapa salam untuk semua saudara yang setia memberikan SMS kepada saya tentunya dan tim. Terima kasih untuk itu dan saya harap saudara dengan sabar senantiasa mendengarkan program Terang Kehidupan ini karena program Terang Kehidupan senantiasa akan hadir untuk saudara. Untuk bersama-sama berbagi berkat di sini, selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jika mau berhasil perlu ketekunan. Apa saudara? Jika mau berhasil perlu ketekunan. Saya akan membacakan landasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Bila mana saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, baik kalau kita bersama-sama membuka dan saya akan membacakannya, saudara membaca di dalam hati. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengepungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu Allah, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam dan memegangnya di dalam kehidupan. Mari saudara, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, supaya perjumpaan kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, apakah saudara pernah merenungkan arti kata tekun atau bertekun atau menekuni, tertekun, ketekunan begitu? Pernahkah saudara pernah membayangkan atau mengartikan yang sebenarnya artinya itu apa? Saudara, saya mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian ketekunan itu. Tekun itu sendiri adalah bisa diartikan rajin. Tekun itu juga diartikan bisa keras hati, artinya ingin mencapai sesuatu, kalau belum tercapai terus dilakukan. Tekun juga artinya bersungguh-sungguh. Saudara, kalau saya katakan orang itu bertekun, dia berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa dia itu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau menurut Alkitab bagaimana ketekunan itu? Sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Itu kalau kita membaca Isra 7 ayat 23. Jadi perintah Allah itu dilaksanakan dengan tekun. Tekun tadi saya sudah artikan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, tanpa henti, terus-menerus dikerjakan. Lantas kalau kita membaca di Amsal 8 ayat 17, aku hikmat mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi upah daripada kesungguhan yang selalu-selalu dilakukan itu, Tuhan akan memberikan anugerah. Jadi kalau kita lihat, tekun menurut firman Tuhan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Dan di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kita ini adalah sebuah perumpamaan. Tetapi saya hanya akan melihat firman ini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada di situ kata ketekunan. Seorang hamba Tuhan itu memberi contoh dalam khotbahnya. Pada suatu ketika seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktikkan ilmu yang ia dapatkan. Mulailah ia menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia dengan tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Dan dengan sedikit kecewa ia bergumam dalam hati, mengapa biji buncis yang ia tanam belum juga menampakkan tanda adanya kehidupan. Pikirnya, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan teori
yang selama ini dipelajarinya adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita mengendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besoknya dapat kita tuai hasilnya. Kecenderungan kita itu demikian. Mintanya yang instan, cepat. Saudara, apakah saudara juga termasuk memiliki kecenderungan yang demikian? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli. Di saat itulah timbul rasa iri dalam diri kita. Apa bedanya orang yang benar dan orang fasik di hadapan Tuhan? Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah menyesatkan umatnya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan mewujudkan janjinya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Nya. Kita bisa melihat contoh yang bisa kita lihat berkaitan dengan perjalanan umat pilihan Allah. Itu tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Saudara, dengan bergantung kepada Tuhan dalam setiap ketidakmampuan bangsa pilihan Allah, Tuhan senantiasa memberi kemampuan supaya mereka dapat masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus dan penuh kesabaran. Tuhan menanti kesungguhan iman kita. Bangsa Israel ini, yang dulu di Mesir penuh dengan derita, berteriak kepada Tuhan. Kalau disederhanakan, benar, kamu minta pertolongan padaku, aku mendengar engkau berteriak. Mereka tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan Tuhan turun menolong, mengantar mereka ke tanah perjanjian. Semua orang yang berteriak minta tolong kepada-Nya akan diberi perjanjian damai sejahtera yang tidak diberikan kepada dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau berhasil dengan baik di dalam kehidupan, maka perlunya kita tekun. Ketekunan itu sekali lagi adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Suatu niat yang sungguh-sungguh dari timbul dari hati kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dilakukan sekali, tetapi rajin, terus menerus. Sampai tuntas di dalam melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hati. Saudara, dan saudara dalam iman dibuktikan di dalam perjalanan hidup saudara. Apakah saudara di dalam kesulitan-kesulitan yang menerpa saudara itu menjadikan saudara ragu-ragu kepada Tuhan? Apa terus saudara tetap tekun? Apa saudara terus tetap bersandar kepada-Nya?
dan saudara tidak berpaling dari Tuhan dan memandang kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah memutuskan untuk Tuhan saja yang kita sembah, Tuhan saja yang menjadi fokus kita, maka kita tidak akan terlanda yang namanya putus asa di dalam mengerjakan, melaksanakan, mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, terus terang, banyak orang Kristen yang sangat merindukan supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup bisa diperolehnya. Mereka bisa mengatakan sudah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janji dia itu tidak mungkin diperolehnya. Ketekunan itu, saudara, adalah merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan hidup ini. Saudara, zaman modern yang serba instan yang telah saya katakan di depan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Betul, saudara? Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, Tuhan memberikan instruksi kepada setiap orang kudus supaya percaya kepada Tuhan. Saudara, ujian-ujian terhadap ketekunan saya akan paparkan kepada saudara. Kita diuji, dan akhirnya ketekunan itu dapat terbentuk. Caranya adalah melalui kesengsaraan. Apa, saudara? Melalui kesengsaraan. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Jadi, saudara tidak perlu curiga dulu, ya. Terus apa lagi? Kedua, melalui ujian iman. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai percobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, melalui latihan. Mungkin saudara bisa melihat kehidupan Ayub, ketekunan dapat dilatih. Karena hal itu adalah ketetapan hati. Sekalipun istri Ayub mendesak agar tidak bertekun lagi dalam kesalehan, namun Ayub memutuskan dan menetapkan bahwa ia akan tetap tekun dalam kesalehan. Saudara, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana saudara di dalam kehidupan? Saya sudah mengutarakan kepada saudara. Kita hubungkan melalui perumpamaan yang tadi sudah saya baca, mengajarkan bagaimana benih firman Tuhan itu akan menghasilkan tuaian jika ditanam di tanah yang baik. Namun harus diingat, sebuah benih hanya akan memberikan hasil jika telah tempat di mana ia tabur itu mau menerimanya. Jadi yakinlah bahwa setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, artinya pasti menghasilkan. Namun perlunya ketekunan dari si penabur itu sendiri. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cobalah sekarang mengevaluasi diri atau mawas diri. Evaluasi diri saudara atau mawas diri. Apakah saudara termasuk sampai sekarang orang yang tekun? Bila mana saudara saat ini tidak di dalam situasi yang tekun, saudara hidupnya itu amburadul, ya jangan mengharapkan yang baik dari Tuhan itu akan saudara terima. Tetapi bila mana saudara dengan tulus
tekun melakukan firman Tuhan, dengan sabar melakukan firman Tuhan, belajar dan belajar, tidak pernah henti, tidak pernah bosan, maka dengan pasti janji Tuhan memberikan upah, janji Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia, akan saudara terima dengan caranya yang saudara tidak perlu tahu. Itulah Tuhan. Nah saudara, cobalah sekarang ini tinggalkan instanisme, maunya cepat. Saudara, saudara harus sabar menanti. Tuhan akan memberikan upah kepada Anda apabila Anda tekun di dalam melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Saya sangat ingat akan apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Maksudnya janji Tuhan itu tetap terlaksana, terwujud di dalam orang-orang yang tekun melakukan kehendak-Nya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Dan saya akan menutup dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 36. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari ini. Kami telah membagi berkat bagi pendengar kami. Mohon Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan secara luas sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Perjumpaan kita lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ada pokok doa, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Kemuliaanku dan yang mengangkat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih bicara sekali lagi juga tentang tujuan hidup manusia. Dan kita masih akan berbicara berkali-kali tentang topik yang sangat penting ini. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Bukankah segala sesuatu memuliakan Allah? Maksudnya, kalau segala sesuatu memang memuliakan Allah, untuk apa manusia diperintahkan untuk memuliakan Allah juga? Bukankah pada akhirnya segala sesuatu memuliakan Allah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendalam sekali. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita akan tahu bahwa memang segala sesuatu memuliakan Allah. Baik ciptaan Allah yang tidak berpribadi, maupun ciptaan Allah yang berpribadi. Misalnya, alam semesta memuliakan Allah. Cakrawala memberitakan kemuliaan Allah. Keindahan dunia menunjukkan segala sesuatu tentang Allah yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Menurut Roma 1 ayat 18-20, kita bisa mengenal keilahian Allah. Kita bisa mengenal kuasa Allah. Jadi kemuliaan Allah juga dinyatakan oleh hal-hal yang bersifat tidak berpribadi, yang bersifat impersonal. Juga kita tahu bahwa hal-hal yang personal sekalipun, yang berpribadi sekalipun, pada akhirnya semua manusia memang memuliakan Allah. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ketiga. Ketika Paulus membicarakan tentang kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya, terhadap firman-Nya, maka Paulus mengatakan ketika Allah menghukum umatnya, itu bukti bahwa Allah setia. Orang Yahudi mungkin sulit untuk memahami ini karena mereka merasa sebagai umat perjanjian, mereka diperlakukan Allah secara khusus. Tetapi Paulus menandaskan kalau Allah setia kepada perjanjian, maka Allah akan menghukum orang yang melanggar perjanjian. Karena perjanjian mengandung taat berkat, tidak taat kutuk. Lebih lanjut di Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan di ayat yang ketiga dan di ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan bahwa ketika Allah menghukum orang berdosa, Allah menyatakan kebenarannya. Allah menyatakan kemuliaannya. Ketika ada orang yang dihukum oleh Allah, sebetulnya penghukuman itu membawa sesuatu yang positif bagi Allah, yaitu kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan. Makanya beberapa orang diantisipasi oleh Paulus, mereka mungkin bisa salah paham dan mengatakan, kalau memang dosa kita membawa kemuliaan bagi Allah, ya lebih baik kita berbuat dosa lebih banyak, supaya kemuliaan Allah lebih dinyatakan. Dan Paulus menentang ide itu. Tetapi dari sini kita belajar, dari Roma pasal yang ketiga, bahwa ketika Allah menghukum umat manusia pun, sebetulnya Allah sedang memuliakan dirinya, yaitu memuliakan kebenarannya, menyatakan kebenarannya, menyatakan kekuasaannya atas orang berdosa. Contoh yang kedua juga ada di surat Roma, yaitu pasal yang ke-9. Ketika Paulus mengulang kembali cerita tentang Firaun, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tapi Allah masih ingin menyatakan kemuliaannya atas Firaun. Yaitu dengan cara Allah membuat hati Firaun menjadi keras kembali. Hati Firaun dari awal memang sudah keras. Dan Allah membiarkan terus-menerus keras sampai pada akhirnya Firaun menyerang kembali bangsa Israel. Mengirim pasukannya mengejar bangsa Israel. Dan Alkitab menandaskan demikian. Hal itu terjadi karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya atas Firaun. Yaitu Allah ingin mengalahkan Firaun di Laut Teberau. Jadi ketika Firaun dihukum oleh Allah, itu pun Allah memuliakan dirinya. Jadi memang benar, segala sesuatu memuliakan Allah. Ciptaan Allah yang tidak berpribadi memuliakan dia. Ciptaan Allah yang berpribadi juga memuliakan dia. Semua orang memuliakan dia. Dalam arti yang masing-masing. Lalu apa istimewanya? Di dalam Katekismus Westminster diajarkan, kita memiliki tujuan hidup, yaitu memuliakan Allah dan menikmati dia.
Istimewanya terletak pada keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Segala sesuatu memuliakan Allah, benar. Orang berdosa ketika dihukum itu pun memuliakan Allah. Tapi bedanya adalah orang berdosa tidak menikmati Allah. Kalau kita sebagai orang-orang yang dibenarkan secara cuma-cuma melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita memuliakan Allah sambil menikmati Dia. Jadi memuliakan Allah dan menikmati Allah itu tidak terpisahkan bagi orang-orang benar. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa, yang dihukum oleh Allah, mereka juga memuliakan Allah, menyatakan kekudusan Allah, menyatakan kekuasaan Allah, menyatakan keadilan Allah, menyatakan kebenaran Allah. Tetapi orang-orang itu tidak menikmati Allah. Kalau bagi kita, Allah menjanjikan. Kalau kita memuliakan Dia, maka kita akan menikmati Dia. Nah, saudara-saudara, melalui sesi ini, saya ingin kita benar-benar menyadari hidup kita pada akhirnya memang memuliakan Allah. Tetapi jalan menuju sana berbeda. Ada orang yang memuliakan Allah dengan terpaksa, tanpa dia sadari dan tanpa menikmati Allah. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Allah dan dimampukan untuk mengasihi Dia, maka kita bukan hanya menikmati Allah, tetapi kita juga menikmati Allah melalui sebuah jalan, yaitu kita memuliakan Dia. Kita memuliakan Dia dengan sengaja. Kita memuliakan Dia bukan dengan keterpaksaan. Kita memuliakan Dia dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa memuliakan Allah adalah kunci dari sukacita hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin memuliakan Allah sambil menikmati Dia? Atau saudara memuliakan Allah dengan terpaksa tapi tidak bisa menikmati Dia? Saya percaya saudara akan mengejar jalan yang pertama, yaitu memuliakan Allah sambil menikmati Dia. Tuhan memberkati kita.

your mercy never fails me.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikuku pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merencangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang. Diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria. Amin.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

0: Kiranya Engkau menolong hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Di dalam keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaannya, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna Engkau berikan secara cukup, sehingga firmanmu bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa. Tolong semua umatmu, beri mereka kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Beri mereka konsentrasi yang baik dan hikmat untuk mengerti firmanmu tanpa keliru. Beri mereka kelemah lembutan dan ketundukan untuk menerima firmanmu dalam hati mereka. Dan beri mereka kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi fokus utama dari pemberitaan firmanmu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah gereja, rumah kita, rumah Tuhan. The church, our home, God's house. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu membahas tentang tema ini? Kalau kita melihat ke belakang dan belajar dari sejarah gereja, maka kita akan tahu bahwa tidak semua gereja memahami dirinya sendiri. Tidak banyak orang Kristen yang punya konsep yang benar tentang gereja. Dan saya akan memberikan dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah dari aliran tertentu yang menganggap bahwa gereja itu segala-galanya. Mereka terlalu terfokus kepada gereja. Nah, gereja mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Kristus, tapi diberi embel-embel juga di dalam gereja. Jadi kalau mau selamat, bukan hanya perlu percaya kepada Kristus, tapi harus melalui gereja. Kemudian gereja juga mengajarkan bahwa otoritas tertinggi selain di kitab suci ada juga pada gereja. Pengampunan diberikan kepada orang percaya, bukan langsung dari orang percaya kepada Tuhan, tetapi melalui gereja. Sehingga gereja terlalu diletakkan pada tempat yang tinggi. Ini merupakan ekstrim yang keliru. Saya yakin walaupun gereja penting, tetapi tidak sepenting itu. Di sisi yang lain, kita melihat sebagian gereja yang tidak terlalu mementingkan gereja. Ada beberapa aliran di dalam kekristenan yang menganggap bahwa perenungan pribadi bersama dengan Tuhan itu penting, lebih penting daripada kalau pertemuan pribadi dengan orang lain. Maka tidak heran mulai abad yang kelima, saudara mendapati orang-orang yang rohani dalam tanda kutip, the best Christians, mereka itu pergi ke gua-gua, mereka pergi ke tempat yang sunyi, memberikan diri mereka berhari-hari, berbulan-bulan menyendiri dengan Tuhan. Dan mereka berpikir kalau berkumpul dengan yang lain itu masih kurang rohani, karena kumpulnya dengan manusia. Jadi mereka sudah levelnya kumpulnya bukan dengan manusia, kumpulnya dengan Tuhan dan para malaikat. Mereka menganggap bahwa sebetulnya yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu ke gereja, tidak apa-apa kok. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan sendiri. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu mendengar dari orang lain. Nah, suara ada dua ekstrim. Tetapi melalui khotbah hari ini, saya ingin kita menempatkan gereja pada tempat yang seharusnya. Gereja penting bagi kita karena gereja adalah rumah kita. Gereja penting bagi kita karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 22. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Di dalam bagian ini Paulus memberitahukan status yang baru, identitas yang baru kepada orang-orang di Korintus, di Efesus. Dan kita mungkin bertanya, mengapa Paulus memakai istilah-istilah ini? Dia memakai istilah, kamu bukan orang asing, Kamu bukan pendatang, kamu warga, kawan sewarga, orang-orang kudus, dan kamu anggota-anggota keluarga Allah. Saudara mungkin berpikir, mengapa perlu memberitahukan hal ini? Nah, saudara, saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa gereja adalah rumah kita. The church is our home. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat the church is God's house. Rumah Allah. Nah, mari kita mulai dengan ayat yang ke-19. Saudara coba memikirkan, membayangkan, mengapa Paulus perlu mengatakan, kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang. Kapan terakhir kali saudara mendengar orang lain berkata begitu kepada saudara? Saya yakin berapa kali kita mendengar itu. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang dan kemudian orang mengatakan apa? Ya jangan sungkan loh ya, anggap rumah sendiri. Saya dulu kalau ada teman-teman saya pergi ke rumah saya selalu beritahu kalau menginap di tempat saya. Ah, anggap rumah sendiri ya gitu. Karena biasa orang di tempat saya itu makan sehari sekali. Jadi mereka nanti kalau menganggap rumah sendiri, makannya juga sehari sekali. Anggap rumah sendiri. Nah, kita juga sering mendengar istilah semacam itu. Anggap rumah sendiri ya. Oh iya, terima kasih, kamu baik sekali. Suruh nganggap rumah sendiri. Ya, semua orang di rumah ini ikut bantu bersih-bersih setelah makan. Jadi setelah makan, semuanya harus bersih-bersih. Nah, saudara, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Paulus perlu memberitahu, kamu bukan orang asing loh. Kamu bukan pendatang loh. Kamu itu justru kawan sewarga, orang-orang kudus. Kamu itu anggota-anggota keluarga Allah. Kita bingung untuk apa Paulus memberitahukan hal ini. Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya tanpa melihat konteks. Konteks sastra di dalam Efesus pasal 2 mulai ayat 12 dan konteks kultural. Apa yang terjadi pada zaman itu? Dan mari kita melihat konteks secara sastra terlebih dahulu. Kalau saudara membaca dari pasal 2 ayat 12, maka saudara akan menemukan ada dua perseteruan di sana. Perseteruan secara vertikal antara jemaat Efesus dahulu sebelum kenal Tuhan dengan Allah. Sebelum mereka di dalam Kristus, mereka punya perseteruan dengan Allah. Kemudian ada perseteruan secara horizontal, yaitu antara orang-orang non-Yahudi, jemaat Efesus mayoritas non-Yahudi, dan orang-orang Yahudi. Dan mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan itu. Mari saudara kita melihat misalnya di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, bagian awal dan akhir dikatakan demikian. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Kemudian bagian terakhir di ayat 12 dikatakan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mendamaikan keduanya bersama dengan Allah. Berarti ada perseteruan antara jemaat-jemaat Efesus dahulu sebelum mereka di dalam Kristus dengan Allah. Mereka tanpa Kristus, mereka tanpa Allah, dan mereka berseteru dengan Allah. Tapi oleh korban Kristus yang sempurna, mereka kemudian diperdamaikan dengan Bapa. Ada juga perseteruan yang sifatnya horizontal. Ketika saudara tadi membaca kedua pihak, keduanya dijadikan satu. Sebetulnya kedua pihak siapa? Paulus sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena memang ada perseteruan di antara mereka. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada dua pihak yang sedang dibicarakan di sini. Dua pihak ini saling berseteru, kemudian didamaikan oleh salib Kristus, dan keduanya dibawa untuk diperdamaikan dengan Allah. Berarti dua pihak itu bukan manusia dan Allah, tetapi dua kelompok manusia. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan perhatikan cara Paulus untuk menekankan kata satu. Berapa kali kata satu muncul di sana? Kalau saudara membaca, saudara menemukan paling tidak 4 kali kata satu itu muncul. Ayat 14, coba lihat sekali lagi. Karena di dalam dialah, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat, yang telah membuat dua pihak menjadi satu. Kata satu muncul di sana. Ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 4 kali Paulus memakai kata satu. Keduanya dijadikan satu. Dijadikan satu manusia baru. Dijadikan satu tubuh oleh satu roh. Paulus sangat menekankan tentang keintiman di sini. Menekankan tentang kesatuan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Berarti ketika Paulus berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang eirene, maka Paulus bukan hanya mengikuti konsep umum pada waktu itu tentang damai sejahtera. Orang sekuler waktu itu, orang-orang Romawi memahami kalau saudara tanya mereka, what is peace? Maka mereka akan menjawab, peace is the absence of war. Damai sejahtera itu adalah tidak ada peperangan. Tetapi di sini kita melihat damai itu bukan cuma tidak ada peperangan. Damai itu berarti akhir dari peperangan. It's not only the absence of war, but it is also the end of war. Perseteruan antara manusia dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan oleh Kristus. Bukan cuma mencegah supaya tidak terjadi perang. Tetapi perang yang sudah terjadi, perseteruan yang sudah ada, dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib dengan sempurna. Bagi kita, mungkin sulit untuk memahami mengapa orang Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bertengkar dan sering menjadi masalah di dalam gereja mula-mula. Tapi kalau saudara hidup pada abad pertama dahulu, saya yakin saudara bisa memahami mengapa. Orang Yahudi itu menganggap dirinya superior, paling hebat, paling saleh di antara semua bangsa di dunia. Dan mereka menganggap diri bersunat, berarti umat perjanjian yang khusus. Mereka menganggap punya hukum Taurat, berarti hidupnya jauh lebih baik. Apalagi kalau saudara belajar orang-orang Romawi kuno, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari yang namanya moralitas. Tidak semua, tetapi mayoritas mereka tidak peduli dengan yang namanya moralitas. Sehingga orang-orang Yahudi itu memang terlihat baik di mata dunia. Tidak heran, orang-orang non-Yahudi pun yang suka kesalehan akhirnya memeluk agama Yahudi. Bukan cuma itu. Kalau saudara belajar sejarah, maka saudara akan tahu bahwa orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu salah satu contoh betapa orang Yahudi menganggap diri lebih hebat dan terpisah dari orang lain. Saudara ingat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Petrus mendapat penglihatan, Cornelius mendapat penglihatan, Petrus mengunjungi Cornelius. Petrus orang Yahudi, Cornelius bukan orang Yahudi. Akhirnya Cornelius bertobat. Ketika Petrus sampai ke Yerusalem, apakah diadakan kebaktian ucapan syukur karena ada seorang perwira yang terkenal bertobat? Ternyata tidak. Yang ada adalah pengadilan sidang untuk Petrus. Petrus dihadapkan di tengah sidang dan orang-orang Kristen Yahudi bertanya kepada dia, mengapa engkau orang Yahudi, engkau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi? Coba bayangkan, bandingkan dengan kita. Beberapa di antara kita mungkin rasis atau saudara mungkin pernah melihat orang lain rasis, menganggap suku A lebih hebat daripada suku B. Tapi saya belum pernah menemukan karena begitu rasis sampai tidak mau masuk rumah orang yang direndahkan. Tidak ada. Walaupun kita A misalnya menganggap diri lebih baik dari suku B, tapi datang ke rumah suku B, bagi kita tidak masalah. Benar atau betul? Tidak seburuk abad pertama. Sampai pergi ke rumah non-Yahudi itu menjadi persoalan yang besar.
1: Dan saya bisa paham mengapa, karena ada banyak faktor. Saya ambil contoh yang kedua misalnya, masalah makan. Orang Yahudi itu kalau makan, dagingnya tertentu. Bukan cuma dagingnya tertentu, tetapi cara membuatnya juga tertentu. Pada saat mereka bertobat, dan orang non-Yahudi bertobat, ini dua pola makan yang berbeda, kumpul jadi satu. Dan gereja mula-mula sering ada makan bersama. Pada saat makan bersama, apakah mudah bagi orang Yahudi untuk makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi? Karena mereka mesti ngecek, ini dagingnya apa? Halal atau enggak? Nanti diomong, oh halal kok ini dagingnya. Terus tanya lagi, proses pembuatannya halal atau tidak? Tidak bisa, kumpul bersama dengan orang non-Yahudi. Sangat sulit. Bayangkan saudara dari agama X yang vegetarian. Kemudian bertobat jadi orang Kristen. Saya yakin awal-awal, saudara tidak akan makan daging. Kecuali saudara bertobat gara-gara kepengen makan daging. Soalnya ada orang ditanya, kenapa jadi Kristen? Iya, di agamaku yang lama enggak boleh makan daging soalnya. Ternyata daging enak. Jadi akhirnya pindah agama, makan daging. Nah orang ini pasti enggak masuk surga. Karena di surga enggak ada yang jual daging. Nah, kalau kita terbiasa vegetarian, pindah, kemudian makan daging, tidak mudah. Saya ambil contoh lain, betapa sulitnya mengubah kebiasaan. Saudara pernah makan dengan orang yang kalau makan itu kecap-kecap? Nah, kalau saudara tidak terbiasa dengan bunyi-bunyian selama makan, maka saudara tidak nyaman makan bersama dengan orang yang kecap. Dan saya tahu betapa tidak nyamannya itu. Karena saya sejak kecil, kalau makan begitu kecap, sama papa langsung dilempar sandal. Untung saya dulu jarang makan, karena memang miskin. Kalau sering makan, sering kecap, dipukulin terus saya. Nah, saya itu dididik keluarga. Pokoknya kalau makan, enggak boleh kecap. Tapi saya sering kali ketemu sama orang lain. Kalau makan, kan gitu. Apalagi kalau gitu. Itu rasanya kayak gitu. Setelah ada yang gini teman saya. Menjijikan sekali gitu kan. Ada yang ngambil tisu langsung. Gitu kan. Ditaruh di sebelahnya. Wah menjijikan luar biasa gitu kan. Nah saya pernah makan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi saya tahu betapa menjijikannya. Saya pernah makan dengan teman saya orang India. Sudah makannya enggak pakai sendok, pakai tangan gini kan. Sudah masuk, dia ngambil. Ambil lagi, ini enak ini. Terus diambilkan pakai tangannya dia. Langsung ditaruh di piring. Waduh saya sampai kaget gitu kan. Saya makan bersama orang Korea. Padahal orangnya ya kaya raya. Tapi kebiasaan mereka memang. Jadi makan pakai supit, ngambil dari tengah. Itu pakai supit. Dan dia bilang, you have to try this. It's very delicious. Langsung ngambil pakai supitnya dia di tengah. Saya disuapin langsung. Sudah dia ngambil dari tengah, taruh di piring aja. Saya mikir dua kali kan. Langsung disuapi langsung kan begitu. Waduh. Pengalaman yang tidak terlupakan. Makan bersama, polanya beda saja. Membuat kita sulit tuh, untuk hidup bersama. Bayangkan ya, orang Yahudi masalah makan berat sekali. Tidak heran, ketika Petrus dan Barnabas di Antiokhia, mereka mulai makan dengan orang-orang Yunani. Waktu orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, mereka memisahkan diri. Dan Paulus marah luar biasa. Saya bisa mengerti mengapa Paulus marah. Tapi saya juga bisa memahami mengapa Paulus, mengapa Petrus dan Barnabas itu langsung menarik diri. Karena memang pertempurannya, tembok budayanya terlalu tinggi. Nah, dua perseteruan ini vertikal dengan horizontal sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya sekarang Paulus memberitahu, kamu itu bukan orang asing, kamu itu bukan pendatang, kamu itu kawan sewarga dan kamu itu anggota keluarga Allah. Nah, apa maksud dari status ini? Saudara, kata Yunani yang dipakai yaitu kata senoi. Nah itu adalah kata yang biasanya diterjemahkannya asing, orang asing. Tetapi jujur kalau saudara melihat kata ini di beberapa tempat, saudara akan menemukan bahwa kata senoi dan kata paroikoi sebetulnya berkaitan dan hampir sinonim. Hampir sinonim, hampir artinya itu sama. Saudara bisa melihat di teks yang saya sudah tuliskan di warta. Tapi kalau saya mau membandingkan, memisahkan keduanya, saya akan memisahkannya begini. Senoi itu adalah orang asing dalam arti visitors. Kalau paroikoi itu juga orang asing, tetapi dia lebih tepat disebut bukan visitors, tetapi non-permanent residents. Jadi perantau, orangnya memang datang, tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, tapi mereka bukan dari sana, dan bukan warga negara sana. Itu namanya paroikoi. Tapi kalau senoi itu artinya cuma datang. Cuma datang. Makanya kalau saudara sering lihat orang memakai mobil antar jemput, itu mereknya Xenia. Bentuk feminin dari senoi. Untuk ngantar orang datang pergi, datang pergi. Itu keliru, gak usah diingat-ingat, gak ada hubungannya. Yang satu adalah visitors, yang satu adalah perantau. Kalau visitor itu berarti datang untuk wisata misalnya, datang untuk berdagang terus pulang lagi, itu senoi. Tapi kalau paroikoi itu artinya saudara tinggal di sana agak lama. Nah, Paulus mengatakan begini, kamu bukan orang asing, you are not visitors, dan you are not non-permanent residents. Lalu apa dong? Bukan orang asing, bukan pengunjung, tetapi siapa tahu bukan pengunjung, tapi saudara bukan non-residential, non-permanent residence. Tetapi Paulus menambahkan, kamu bukan orang asing, kamu juga bukan perantau. Lalu apa? Paulus menjelaskan, kamu adalah rekan sewarga orang-orang kudus. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu sumpolitoioi, adalah kata yang biasa dipakai dalam arti warga negara. Jadi ingat ketika di dalam Lukas 15, Paulus bercerita tentang anak yang hilang. Itu anak yang bungsu setelah pergi, dikatakan demikian. Ia bekerja dengan seorang majikan di tempat lain. Nah, kata majikan itu terjemahannya kurang pas. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya bukan majikan, tetapi warga negara di tempat itu. Bekerja di peternakan babi. Nah, kemudian saudara ingat di kisah para rasul, ketika Paulus ditangkap, Paulus kemudian mengatakan begini, aku warga Romawi loh ya, aku punya hak. Langsung kepala pasukan semuanya takut memberi hak kepada Paulus. Nah, kata yang dipakai di sana adalah kata ini. Kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, tetapi kamu warga negara. Bagi kita, mungkin warga negara tidak terlalu istimewa. Tapi kalau saudara tinggal di abad pertama, maka saudara betapa pahamnya, betapa pentingnya ini bagi warga negara Romawi. Paulus ketika ditangkap, dia mengatakan, aku warga negara Romawi. Itu artinya begini, ojo macem-macem. Warga negara Romawi berarti berhak mendapatkan perlindungan. Warga Romawi itu berarti pajaknya jauh lebih ringan daripada yang lain. Menjadi warga negara itu berarti menjadi status yang sangat penting bagi orang kuno. Bagi kita mungkin tidak sepenting itu. Tapi bagi orang-orang kuno ini merupakan status yang penting. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tidak hanya mengatakan kamu bukan orang asing, kamu bukan perantau, kamu adalah warga negara. Tapi dia tambahkan kamu adalah anggota keluarga Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana, yaitu kata oikeioi, adalah kata yang muncul di dalam Alkitab, bisa secara hurufiah yang berarti keluarga besar. Misalnya 1 Timotius 5, ketika dikatakan, kalau ada orang Kristen punya keluarga yang janda, maka dia harus memperhatikan keluarga itu. Kita pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara, kata keluarga di sana adalah kata oikeioi. Tetapi oikeioi juga bisa dipakai secara figuratif seperti yang dipakai di sini dalam arti keluarga seiman. Saudara ingat Galatia 6 ayat 10, Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman di sana, terjemahannya adalah keluarga iman. Jadi Paulus memberitahu kita, bukan cuma kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita warga negara, tapi lebih dekat lagi adalah kita anggota keluarga. Saudara, apapun etnis kita, apapun latar belakang kita, apapun status ekonomi kita, ketika kita ada di dalam gereja, maka kita bisa mengatakan, kau saudaraku, kau saudariku. Makanya orang Kristen dulu seringkali dianggap melakukan incest. Orang salah paham, memfitnah orang Kristen itu incest. Mengapa? Karena kalau di dalam gereja, suami istri, itu kan nyebutnya saudara, saudari. Pernah saudara nyanyi lagu ini dan bingung enggak? Kau saudaraku, kau saudariku. Kemudian yang suami istri bilang, lagunya enggak cocok untuk kita ya. Kau suamiku, kau istriku, gitu kan. Enggak, maksudnya bukan gitu. Saudara itu adalah kita saudara di dalam Kristus. Nah, orang-orang luar kekristenan abad pertama seringkali memfitnah orang Kristen itu incest. karena bingung. Loh ini saudara-saudari kok jadi suami istri? Orang lain enggak paham bahwa itu merupakan ikatan rohani yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bukan orang asing, bukan perantau, warga negara, dan lebih dekat lagi adalah anggota keluarga Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kesatuan gereja itu lebih kuat daripada ikatan sosial, ikatan politik. The unity of the church is stronger than socio-political bound. Kalau saudara mau tahu, ini benar sekali. Mengapa? Karena untuk menerima ikatan secara sosial dan politik tidak dibutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi untuk menjadi satu keluarga Allah, Kristus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Sehingga saya yakin seharusnya gereja adalah gereja yang melawan rasisme. Harusnya gereja adalah gereja yang menolak diskriminasi secara rasial. Dan saya bersyukur beberapa orang itu memberitahu saya, "Weh, gerejamu itu agak unik ya." Saya kaget. Karena biasanya gereja saya itu aneh, bukan unik. Nah, jadi saya tanya, apa uniknya? Kemudian dia mengamati begini, uniknya adalah gerejamu itu multi etnis. Apa uniknya ya? Kemudian dia bilang gini, karena biasanya kalau gereja teologinya reform, biasanya itu etnis yang mendominasi etnis tertentu. Walaupun beberapa bukan gereja etnis, tetapi yang mendominasi adalah etnis Tionghoa, paling tidak di Surabaya ini. Tapi saya bersyukur, kita ini multi etnis. Saudara mau cari orang Kupang ada, orang Jawa ada, orang Tionghoa ada, orang Papua ada, orang Ambon juga ada. Saya malah berharap supaya setiap suku itu ada representasinya di tempat ini. Karena memang gereja seharusnya lebih kuat ikatannya daripada ikatan secara etnis. Di dalam gereja semua orang itu harus merasa this is my home. Tidak ada orang yang merasa asing dengan gerejanya. Dan tidak ada orang yang menjadi orang asing. Tidak ada orang yang merasa asing dan tidak ada orang yang menjadi orang asing di dalam sebuah gereja. Kita semua harus saling memperhatikan, saudara. Nah, saya punya pengalaman, saya sudah tinggal beberapa tahun di Amerika dan saya juga berkali-kali datang ke Eropa karena urusan sekolah. Tapi kalau saya tiap kali pergi ke Eropa, ke Belgia, saya ini paling tidak suka. Kenapa saya paling tidak suka? Karena saya tidak merasa bagian dari mereka. Sangat sulit menemukan orang Asia di Belgia. Jadi itu saya merasa paling pendek, paling pesek. Dan tidak ada teman yang menghibur. Bahasanya pun bagi saya bahasa roh kan begitu. Jadi tampaknya itu agak susah. Saya itu rasanya kayak berada di planet lain. Tapi waktu saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Los Angeles. Saudara dengan mudah menemukan orang-orang Asia. Semua orang Asia mudah ditemukan di sana. Orang Indonesia juga mudah ditemukan di sana. Kalau saudara pergi ke mall, saudara tidak perlu malu. Karena saudara banyak yang menghibur. Nanti saudara pesek lihat orang lain, ada yang lebih pesek begitu kan. Karena ada banyak orang Asia di sana. Nah, saya lebih merasa nyaman ada di Amerika daripada Eropa. Mengapa? Karena banyak orang Asia, banyak orang Indonesia. Karena bahasanya saya juga bisa. Jadi saya pernah merasakan bagaimana tidak enaknya berada di satu tempat dan orang lain tidak memperhatikan kita. Saya bisa mengerti makan bersama di satu meja, semua orang pakai bahasa yang lain dan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Saya pernah mengalami masa-masa semacam itu sehingga saya sangat paham. Orang tidak boleh merasa asing di gereja dan orang tidak boleh menjadi orang asing di dalam gereja. Belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar menyapa, belajar menanyakan kabar supaya orang merasa this is our home. Yang kedua, gereja bukan cuma our home, tetapi juga gereja adalah God's house, rumah Tuhan. Dan mari kita melihat sudah di dalam ayat yang ke-20 sampai 22, itu dikatakan bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Ketika dikatakan bahwa gereja kita, kumpulan orang percaya adalah rumah Tuhan, maka saudara bisa melihat ada perubahan yang mulus dari satu metafora ke metafora lain. Paulus kan mengatakan begini, terakhir di ayat 19, kamu adalah anggota keluarga. Kamu adalah anggota keluarga, household. Kemudian dia di ayat 20 pindah, bukan household, bukan home, bukan keluarga, tetapi dia pindah sekarang rumah. Ada kaitan antara keluarga dengan rumah. Ada kaitan antara home dengan house. Household dengan house. Ada kaitan erat. Sehingga saudara bisa menangkap, oh transisinya cukup mulus. Walaupun kita harus menangkap beda metaforanya. Tapi cukup mulus menurut saya. Nah, hal yang menarik lagi dari gambaran ini adalah kontras keadaan jemaat Efesus di luar Kristus dan di dalam Kristus. Dulu mereka sebelum mengenal Kristus dikatakan di ayat yang ke-12 apa? Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Kamu hidup tanpa Allah di dunia. Berarti sekarang mereka apa? Hidup di dunia bersama Allah. Ternyata enggak. Bukan cuma hidup di dunia bersama Allah, tetapi Allah yang berdiam di tengah mereka. Kalau sebelumnya kamu hidup di dunia tanpa Allah, sekarang Allah itu berdiam di antara orang percaya. Ini kontrasnya luar biasa. Kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu dahulu mati karena dosamu. Kamu menaati roh-roh jahat yang ada di udara. Dan kamu mengikuti hawa nafsumu. Mereka dahulu dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi sekarang Paulus mengatakan bahwa roh Allah yang kudus memenuhi orang percaya. Betapa beda keadaan mereka dahulu dan keadaan mereka sekarang. Sebagai rumah Allah, ada beberapa karakteristik yang kita perlu perhatikan. Ada 3 karakteristik dari gereja kumpulan orang percaya sebagai rumah Tuhan. Yang pertama adalah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Mari kita melihat ayat 19a. Maafkan, ayat 20a. Efesus pasal 2 ayat 20a. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Saya dahulu tidak pernah mempelajari ayat ini secara lebih teliti. Dan saya kesan pertama saya membaca para nabi di sini yang dimaksud siapa? Para nabi yang ada di perjanjian lama. Ternyata salah. Saya dulu membaca sekilas saya juga punya pikiran. Para rasul itu mewakili perjanjian baru, para nabi mewakili perjanjian lama. Tapi akhirnya setelah saya belajar lebih lanjut, saya yakin para nabi di sini bukan nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi di gereja mula-mula. Mengapa saya yakin begitu? Perhatikan susunan kata yang muncul. Kalau memang nabi-nabi di sini merujuk pada nabi-nabi di perjanjian lama, maka saudara berharap urutannya apa? Dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Tapi yang saudara dapatkan apa? Di atas dasar para rasul dan para nabi. Harusnya membuat kita berpikir sejenak. Kok urutannya begitu? Nah ternyata kata para rasul dan para nabi muncul 2 kali lagi di surat Efesus. Dan artinya tidak mungkin nabi di perjanjian lama. Coba kita lihat pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, maksudnya zaman perjanjian lama, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang zaman perjanjian baru, dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kalau memang zaman dahulu tidak dinyatakan, zaman perjanjian lama tidak dinyatakan, baru sekarang dinyatakan melalui para rasul dan para nabi, pasti para nabinya, bukan nabi perjanjian lama. Pasal yang keempat, mari kita lihat. Pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Urutannya selalu sama, rasul-rasul, nabi-nabi. Kemudian ada pengajar, pemberita Injil, ada gembala. Coba saudara pikir. Rasul pasti perjanjian baru kan? Pemberita Injil pasti perjanjian baru. Pengajar juga perjanjian baru. Gembala perjanjian baru. Berarti nabi juga perjanjian baru. Tidak mungkin 4 perjanjian baru, nabi perjanjian lama. Tidak mungkin. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nabi di sini bukan nabi perjanjian lama. Tapi nabi-nabi yang Tuhan pakai di zaman gereja mula-mula. Gereja dibangun di atas dasar para rasul, saudara pasti tahu ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, katamu siapa aku ini? Kemudian Petrus berdiri dan menjawab. engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aliran kekristenan tertentu memahami bahwa di atas batu karang itu artinya adalah di atas Petrus. Makanya ketika mereka melihat Petrus itu terakhir melayani di kota Roma, mati syahid di kota Roma, mereka menganggap perkataan Yesus itu akhirnya diteruskan kepada penerusnya Petrus di kota Roma. Makanya bisop Roma itu menjadi lebih utama daripada bisop di tempat lain. Salah satunya adalah teori Petrus ini. Mereka menafsirkan bahwa di atas batu karang itu adalah Petrus. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, maka saya yakin yang dimaksud dengan batu karang itu bukan Petrus, tetapi Petrus sebagai perwakilan para rasul. Petrus sebagai perwakilan para rasul. Alasan saya apa? Karena di Matius 16 setelah Yesus mengatakan, engkau Petrus di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, Yesus kasih tambah lagi kalimat begini. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi, apa yang kau lepaskan akan juga terlepas. Ternyata perkataan itu muncul di Matius 18 untuk semua rasul, bukan cuma untuk Petrus. Dan kalau memang perkataan Yesus untuk Petrus, maka saya yakin Paulus di pasal yang kedua dari Efesus akan mengatakan gereja dibangun di atas dasar Petrus dan para nabi. Tapi dia mengatakan di atas dasar para rasul. Sehingga perkataan Yesus kepada Petrus, harusnya kita pahami Petrus sebagai perwakilan dari para rasul. Semua orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup pada waktu itu, yaitu para rasul, akan dijadikan pondasi bagi gereja. Lalu apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau memang dibangun di atas dasar para rasul dengan para nabi, apa bedanya? Nah, saudara, saya membuatnya sederhana begini. Para rasul itu bertugas menyaksikan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat, yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Jadi mereka menceritakan histori. Tetapi para nabi itu bukan berhubungan dengan hal-hal yang lalu, bukan berhubungan dengan kehidupan Yesus, tetapi berhubungan dengan rencana Allah, kehendak Allah pada waktu itu. Jadi para nabi mendengar pernyataan Tuhan, kemudian para nabi menyampaikannya kepada gereja mula-mula. Dan saudara, kalau membaca kisah para rasul, saudara tahu ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus. Dan anak-anak Filipus yang memberitakan Injil di Samaria, salah satu diaken, anak-anaknya disebut para nabi di gereja mula-mula. Jadi ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan, beda tugasnya dengan para rasul. Para rasul tugasnya adalah menceritakan sejarah, menceritakan Yesus yang mati, menceritakan Yesus yang bangkit. Tetapi para nabi menyatakan kehendak Allah pada waktu itu kepada gereja. Kalau saya mau menyederhanakan lagi begini, para rasul bisa jadi nabi, berfungsi sebagai nabi, tetapi para nabi tidak mungkin berfungsi sebagai para rasul. Karena para nabi kan tidak pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus, tidak pernah menjadi saksi kematian dan kebangkitan Tuhan. Para rasul bisa berfungsi seperti nabi, tetapi nabi tidak bisa berfungsi.

dan para nabi. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, gereja sebagai rumah Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-20b dari Efesus 2. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 20b. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 7, batu penjuru itu diterangkan sebagai batu kepala. Jelas atau tetap bingung? Batu penjuru adalah batu kepala. Rasanya dikasih petunjuk, enggak tambah jelas. Saya perjelas lagi, batu kepala itu apa? Di beberapa versi bahasa Inggris, 1 Petrus 2 ayat 7, batu kepala itu artinya adalah the very head of the corner. The very head of the corner. Kepala dari sudut-sudut itu. Jadi yang merangkai sudut-sudutnya itu artinya batu kepala. Jelas atau tidak? Jelas membingungkan ya. Apa artinya menjadi kepala yang mengikat sudut-sudutnya itu artinya apa? Paling tidak ada dua penafsiran. Ada orang yang menduga batu penjuru itu letaknya itu di atas. Jadi setelah ada pondasi, ada tembok, kemudian ada batu penjuru yang menahan sotoh-sotoh rumah bagian atasnya. Karena rumah zaman dulu kan bukan pakai genteng joglo, tetapi kan pakai datar cor-coran kita kalau istilah sekarang. Kalau dulu ya tetap pakai batu dan sebagainya, ditahan pakai kayu. Nah, yang mengikat bagian atas itu namanya adalah batu penjuru. Tapi sebagian penafsir meragukan itu. Mengapa meragukan itu? Karena tidak cocok dengan Efesus 2 ini. Kalau memang batu penjuru itu baru dipasang nanti, setelah dindingnya ada, berarti gereja itu bisa dibangun tanpa Kristus dulu. Yang penting ada rasul, yang penting ada nabi, kemudian gereja dibangun. Setelah itu, terakhir, baru Kristus. Tampaknya kok tidak masuk di dalam logika ayat ini. Makanya ada yang mengusulkan batu penjuru itu memang benar mengikat sudut. Tetapi letaknya bukan di atas, letaknya di bawah. Berbeda dengan pondasi, tetapi lebih penting daripada pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tapi dia batu yang lebih besar, yang lebih lurus, batu yang lebih kokoh daripada batu-batu lain yang dijadikan pondasi yang ada di sudutnya. Kalau saudara bingung, saya beri padanan modernnya. Saudara kalau pernah melihat rumah dibangun, maka kan ada tanah, kemudian dibuatkan tiang pancangnya dulu, benar ya? Supaya tanahnya tidak bergerak. Setelah itu dibuatkan siku-sikunya semua supaya kuat untuk strukturnya. Baru setelah itu diisi yang lain. Nah, batu penjuru walaupun tidak persis sama, itu bisa diumpamakan dengan balok-baloknya yang di pondasi itu. Mengerti? Kalau tidak mengerti, setelah ini kita harus pergi nyari tempat yang sedang dibangun, saya tunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan batu penjuru. Saya yakin sudah cukup mengerti ya. Jadi batu penjuru itu menurut sebagian penafsir letaknya bukan di atas tapi di bawah. Dan menurut saya ini lebih tepat. Mengapa? Karena dua kali kata batu penjuru muncul di Efesus 2, 1 Petrus 2. Semuanya kutipan dari satu teks yang sama. Yaitu di dalam Yesaya 28 ayat 16. Kalau saudara membaca Yesaya 28 ayat 16, ada bunyinya begini. Batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Perhatikan ya, batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Berarti paling tidak batu penjuru itu mungkin sekali berkaitannya dengan pondasi. Jadi bagian dari pondasi, tetapi dia lebih kokoh daripada pondasi, dia lebih lurus sehingga itu memastikan bangunannya lurus, memastikan denahnya tidak keliru. Itu namanya batu penjuru. Gereja sebagai rumah Tuhan, kalau mau Tuhan tinggal di tengah-tengah kita dan Tuhan senang tinggal di tempat kita, maka gereja harus menjadi gereja yang kristosentris, berpusat kepada Kristus. Lagu-lagu kita apakah berbicara banyak tentang Kristus yang mati dan tentang Kristus yang bangkit? Apakah khotbah-khotbah di tempat ini selalu menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai pusat di dalam pemberitaan Injil? Ataukah gereja hanya berbicara tentang mujizat, tentang berkat, tentang popularitas,
tentang hal-hal yang

0: tidak berkaitan dengan Kristus. Saya yakin di dalam setiap ibadah, kalau ingin gereja itu benar-benar menjadi rumah Allah, maka Yesus yang mati, Yesus yang bangkit harus diberitakan berulang-ulang di dalam ibadah kita. Karena kalau ibadah kita tidak berpusat kepada Kristus, maka itu bukan menjadi rumah Allah yang Allah inginkan. Mungkin kita berpikir ya tetap rumah Allah, tetapi belum tentu Allah mau berdiam dengan sukacita di tengah kita. Saudara, kalau mau gereja ini menjadi gereja yang menjadi rumah Allah, Allah senang berdiam di tengah perkumpulan kita, maka pastikan Kristus menjadi fokus di dalam segala sesuatu. Karakteristik yang ketiga dari gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan hanya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan cuma Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Tapi yang terakhir karakteristiknya adalah dibangun secara menyeluruh, secara rapi, dan secara terus-menerus. Dan mari kita lihat satu persatu. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Kata Yunani yang dipakai di sana, pasal oikodome, telah dipahami secara berbeda oleh para penafsir. American Standard Version itu menafsirkannya each several building. Dari terjemahannya kita bisa menduga, menggambarkan, penerjemah American Standard Version itu memahaminya begini, ada satu kompleks terdiri dari beberapa bangunan. Tetapi tiap bangunannya dasarnya adalah para rasul, para nabi, dan batu penjurunya adalah Kristus. Itu terjemahan American Standard Version. Jadi ada beberapa bangunan di satu kompleks. Tetapi kalau saudara melihat terjemahan-terjemahan yang lain, maka mereka menerjemahkannya bukan each several building, tetapi the whole structure atau the whole building. Nah, mayoritas terjemahan yang berbeda dengan American Standard Version, memahaminya itu bukan masing-masing bangunan, tetapi satu bangunan banyak rumah, banyak kamar. Satu bangunan, banyak kamar. Atau kalau pakai gambaran modern, terjemahan American Standard Version itu mengasumsikan cottage. Kalau saudara pernah pergi ke cottage, maka saudara tahu tempatnya terpisah-pisah. Tapi di dalam satu kompleks, itu namanya cottage. Kalau hotel, berarti satu bangunan, tapi terdiri dari banyak kamar. Mayoritas terjemahan mengambilnya itu satu bangunan, banyak kamar. Nah, manapun yang kita ambil, saya lebih condong dengan suara mayoritas, artinya adalah jelas, tidak ada satupun yang tidak dipakai di dalam pembangunan rumah Tuhan. Semua kita pasti dipakai. Tidak ada orang yang mengatakan, aku sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tapi rasanya ya, Tuhan itu tidak memberi aku sesuatu yang aku bisa berikan kepada orang lain. Saya tidak percaya. Karena siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita tetap ada tempat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara belum tahu apa sih karunia saya, saudara bisa menemui hamba-hamba Tuhan, bisa menemui penatua di sini, maka mereka akan mengarahkan saudara. Kira-kira apa yang paling pas untuk saudara. Semua kita, pasti Tuhan sudah percayakan sesuatu yang kita bisa bagikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Seluruhnya dibangun. Bukan cuma dibangun seluruhnya, tetapi dibangun dengan rapi. Ayat yang ke-21 dikatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. American Standard Version terjemahannya indah di sini, fitly framed together. Semuanya itu dibuat begitu rapi, begitu sesuai. Nah, saudara, sekalipun semua kita dipakai, tapi pembangunan itu harus rapi, harus bertahap. Tidak bisa saudara bilang begini, saya ini males jadi jendela. Ya saya dari kaca enggak apa-apa, tapi saya mau letaknya di atas rumah. Enggak bisa, nanti penghuninya tidak berani mandi. Karena orang lain bisa lihat dari atas. Atau saudara berkata begini, saya memang jadi jendela, saya senang jadi jendela. Tapi saya ingin dibangun lebih dahulu, jangan yang lain dulu, saya dulu, setelah pondasi jendela. Terus apa yang megangi jendelanya? Kan memang jendela itu harus menunggu ada tembok baru ada jendela. Tapi banyak orang itu seringkali tidak mau mengikuti prosesnya yang rapi gitu. Semuanya maunya sembarangan. Saya mendengar satu cerita yang menarik. Ada video seorang meneliti tingkah laku monyet. Dia membuat lubang di satu batu. Lubangnya itu kecil. Tapi di bawahnya, di dalamnya, lubangnya lebih besar. Dan dia kemudian membawa kacang, membawa makanan kesukaan monyet. Dan dia pastikan monyetnya itu melihat makanan yang dia bawa. Lalu dia taruh makanan itu di lubang itu. Kacangnya taruh. Monyetnya kan perhatikan. Orang ini pergi, yang terjadi adalah monyet langsung lari ke tempat itu. Dan monyet masukkan tangannya bisa. Karena kan lubangnya yang di luar ini kecil, dia enggak bawa apa-apa. Masukkan bisa. Pada waktu dia di dalam, dia ngambil kacang. Ngambilnya sebanyak-banyaknya pasti. Dia ambil banyak gitu kan. Setelah dia ambil banyak, dia tarik keluar. Enggak bisa keluar. Karena tadi waktu masuk kan kosong begini kan. Waktu ngambil kacang, dia begini enggak bisa. Kena ini enggak bisa dia. Tapi dia enggak mau melepaskan kacangnya. Malah dia yang ditangkap. Kadang ada orang-orang yang terlalu bersemangat. Tapi belum waktunya. Mungkin saudara menemukan ada orang yang antusias gitu. Wah, harus ini, harus mengadakan reformasi ini. Wah, gereja kita ini ya harus benar-benar Tuhan reformasi menjadi gereja yang luar biasa. Wah, semangatnya tinggi. Tapi kalau belum waktunya, nanti ada masalah sedikit langsung hilang. Ada masalah sedikit langsung hilang. Karena menjadi reformator itu butuh waktu. 31 Oktober yang lalu kita memperingati hari reformasi. Dulu saya salah berpikir karena diajar dengan keliru oleh dosen saya. Dulu saya ditanya kalau ujian, mengapa reformasi terjadi? Saya jawab sesuai ajarannya beliau. Karena Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Benar langsung jawabannya. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, saya tahu jawaban itu jawaban konyol. Kenapa jawaban konyol? Reformasi itu terjadi bukan karena Martin Luther menempelkan 95 dalil. Reformasi terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan zamannya. Sebelum zaman reformasi, sudah ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance menumbuhkan orang-orang yang berpikir kritis terhadap gereja. Menumbuhkan kaum humanis yang pandai belajar budaya Romawi, Yunani, Ibrani, dan sebagainya. Ditumbuhkan orang-orang yang sudah siap untuk menerima perubahan. Sehingga pada saat Martin Luther menempelkan 95 dalil, maka boom, semuanya jadi. Ada orang-orang yang sama heroiknya, bahkan orang mengatakan lebih heroik daripada Martin Luther, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Martin Luther, tetapi belum waktunya Tuhan. Misalnya John Huss, Wycliffe, Savonarola. Ini orang-orang yang disebut sebagai the morning stars of reformation. Bintang pagi reformasi. Karena mereka yang sebetulnya dulu memulai perlawanan terhadap gereja. Tapi belum waktunya Tuhan. Maka reformasi tidak terjadi seperti sekarang. Saudara, semua itu perlu waktu Tuhan. Mahasiswa teologi itu kalau mulai pelayanan, waduh paling berbahaya sekali. Pada waktu pelayanan praktek, saya selalu mengingatkan begini. Kamu diutus menjadi learner, orang yang belajar. Bukan menjadi reformers, orang yang mengubah. Karena biasanya kan mahasiswa teologi, wah baru tahu teologi. Wah langsung merasa semua gereja keliru. Ngerti gak maksudnya? Baru tahu sedikit, merasa semua gereja keliru. Kemudian karena masih muda, wah darahnya itu membara, dicampur dengan api dari Roh Kudus begitu kan. Jadi benar-benar mendidih gitu kan. Nyampe ke gereja, wah gak bisa ngelihat sesuatu yang keliru. Langsung bersuara dengan kencang. Dan salah satunya adalah orang yang berdiri di depan saudara. Saya dulu praktek pertama kali melihat gereja gak benar. Wah saya bisa bicara dengan lantang, bicara dengan kencang. Saya pikir dengan 1-2 kali khotbah, perubahan terjadi. Tapi ternyata tidak. Gerejanya tetap begitu. Tuhan yang ubah saya menjadi lebih sabar, menjadi lebih beriman kepada Tuhan, menjadi orang yang tidak sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tuhan bangunnya itu rapi. Semua kita akan dipakai Tuhan sesuai kapasitas kita. Tapi ada orang yang memang sudah matang, yang tinggal ditaruh. Tapi ada orang yang memang butuh waktu, saudara. Memang bahan-bahan bangunan kan begitu kan. Ada yang butuh waktu didiamkan dulu gitu. Kalau saudara ngecor gak bisa. Hari ini ngecor, besok langsung dibangun berikutnya. Gak bisa, selalu harus ada waktunya. Tapi kalau saudara jadi jendela, sudah ready. Kaca sudah ready, tinggal madukan yang lain. Tinggal manasin, kalau itu kaca tertentu. Nah saudara, semuanya Tuhan punya waktu. Tuhan akan atur dengan rapi. Menyeluruh, rapi, dan terus menerus. Mari kita melihat Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ada beberapa kata kerja yang muncul di sana. Menariknya, bentuknya present tense. Di dalam dia tumbuh, kata tumbuh di sana, artinya adalah terus menerus tumbuh. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun atau dibangun, dirapikan, disesuaikan setiap bagiannya. Itu juga bentuknya present, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Di situ juga memakai bentuk present yang artinya terus menerus dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, gereja tidak ada yang sempurna. Tetapi gereja harus memastikan saudara ada on the right track. Make sure that you stand on the right foundation. Itu penting. Karena kalau dasarmu tidak benar, dasarmu bukan para rasul, bukan ajaran para rasul, dasarmu itu bukan Kristus Yesus, maka walaupun engkau membangun dengan cepat, walaupun kelihatannya antusias, terjadi kebangunan rohani dalam tanda kutip, terjadi penambahan jumlah yang luar biasa, tapi saya percaya, at the end, the building will collapse. Gereja harus tunggu waktu Tuhan. Saya tahu gereja ini tidak sempurna. Saya tahu ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi selalu saya memastikan we are on the right foundation. Sebab we are on the right foundation, we will see in the future bahwa gereja ini akan semakin berkembang. Yang penting bukan siapa, tapi yang penting apa, pondasinya apa. Kristuskah yang menjadi pusat di dalam gereja ini. Saya percaya gereja yang mengkhotbahkan Kristus, gereja yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak bisa tidak. Gereja itu akan berkembang. Tapi pastikan kita ada di pondasi yang benar. Saya khawatir ada beberapa gereja yang kelihatannya semangat, yang pembangunannya itu dari luar kelihatan, wah hebat, wah cepat. Tapi tidak punya dasar yang teguh. Nanti begitu ada angin topan, begitu ada bahaya ajaran sesat, ada macam-macam tantangan dari dunia sekuler, ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sulit, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Saat itulah gereja-gereja itu akan kolaps. Nah saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita semua dilibatkan Tuhan di dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap orang bisa mengatakan, this is my home. Semua orang merasa nyaman ada di sini. Bukan cuma kita merasa nyaman, tapi pastikan Tuhan juga merasa nyaman tinggal di tengah-tengah kita. Saya sungguh berdoa, semoga setiap ibadah kita, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita, para pelayan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita beribadah, maka Tuhan mengatakan, this is truly my house and I take delight in it. Saya khawatir ibadah kita, Tuhan tidak menikmati. Saya khawatir ibadah di beberapa gereja, cuma kita yang menikmati. Tetapi Tuhan tidak menikmati ibadah kita. Kalau mau Tuhan menikmati rumahnya di sini. Kalau mau kita menikmati keluarga kita di sini. Maka kita semua harus berpijak kepada Kristus Yesus. Yang mati bagi kita di atas kayu salib. Menumpahkan darahnya yang sempurna. Sehingga kita, apapun etnis kita. Apapun perbedaan status ekonomi kita. Kepandian kita, gelar kita. Those all do not matter. What matters is the blood of Christ has been given to us. Yang paling penting adalah bagi kita. Sehingga kita merasa satu, beda etnis, satu di dalam Tuhan. Beda status ekonomi, satu di dalam Tuhan. Saya sungguh berdoa. Semoga gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Tuhan diam dengan sukacita di tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, hamba-Mu dan semua umat-Mu di tempat ini. Kalau kami belum mampu terlibat secara aktif, membangun gereja ini menjadi keluarga bagi semua orang yang hadir di tempat ini. Ampuni kami kalau ada orang-orang tertentu yang merasa menjadi orang asing di tengah keramaian di tempat ini. Ampunilah kami. Ampuni kami kalau kami terlalu cuek ya Tuhan. Tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau berbagi persoalan dan mengerti persoalan orang lain. Ampunilah kami. Juga ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami kurang mempersiapkan ibadah dengan baik. Sehingga Engkau tidak menerima sukacita yang penuh di dalam ibadah kami. Ampunilah kami. Kami para pelayan, kalau kami belum memberikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami semua jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, waktu kami beribadah. Tuhan juga ampuni kami. Supaya sungguh, setiap kali kami bersekutu bersama, Tuhan Engkau senang. Engkau diam dengan sukacita di tengah-tengah kami. Karena kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.grace.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada majelis jemaat hamba Tuhan yang sudah ikut bersuka cita bersama-sama dengan keluarga kami, yang sudah mengunjungi istri ketika melahirkan anak kedua kami di rumah sakit bulan lalu. Banyak dari jemaat, dari majelis yang datang mengunjungi, dan kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih salam dari istri saya di rumah, dan berterima kasih atas perhatiannya dan ikut bersuka cita bersama-sama dengan kami. Seharusnya hari ini Pak Heri yang khotbah, tapi karena Pak Heri baru pulang dari Kalimantan, jadi saya yang khotbah hari ini. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Waktu Jonathan Edwards mengkhotbahkan khotbahnya yang sangat terkenal, a sinner, orang berdosa di tangan Allah yang murka. Sebenarnya dia itu gantiin orang. Saya nggak bilang saya Jonathan Edwards, enggak. Yang saya ingin tekankan adalah nggak ada yang kebetulan. Ketika itu Tuhan pakai khotbah itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur tadi juga saya dengar dari Pak Heri, pelayanan di Papua sudah berjalan ya, towernya sudah jadi. Pak Heri dari Papua sudah pulang. Waktu kami menikah, saya ingat waktu mau merencanakan bulan madu ya, karena dulu waktu saya berdoa, saya sama istri sebelum kami nikah ini, kami doanya waktu itu Tibet dan Indonesia kan gitu. Jadi Papua, Kalimantan kami doakan di Tibet atau Indonesia gitu. Papua, saya minta sama Tuhan, kalau boleh Papua aja Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh kalau mendengarkan gereja ini melayani sampai ke Papua itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Dan ya, waktu bulan madu, waktu mau bulan madu rencana, aduh, coba enak ini ke Papua ya, Raja Ampat kan gitu kan, waduh enaknya. Tapi begitu hitung-hitung budget, kok mahal ya, ke Papua sama ke luar negeri mahalan ke Papua ternyata. Akhirnya nggak jadi, kami pendam aja dulu lah jalan-jalan ke Papuanya. Oke, anyway, hari ini saya yang berkhotbah, sore ini saya yang berkhotbah. Tema yang diberikan adalah kasih yang bebas tapi adil. Ada kasih, ada bebas, ada adil. Sebuah sifat-sifat Allah yang ada di dalam naturnya Allah, di dalam diri Allah yang sempurna. Kasih, kemurahan, keadilan, kedaulatan, kebebasan Allah di dalam memilih. Dan kita akan belajar bersama-sama. Kita akan baca terlebih dahulu dari Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan, 1, 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan, dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama di dalam ayatnya yang pertama, Paulus ingin membangun sebuah pengajarannya. Ada sebuah pertanyaan, apakah firman Allah gagal kalau begitu? Karena dilihat kenyataannya, bangsa Israel, umat pilihan Allah, tidak semuanya diselamatkan. Mereka tidak semuanya percaya kepada Kristus. Itu faktanya, itu kenyataannya yang ada. Oleh sebab itu, apakah firman Allah gagal? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Karena apa? Dia mencoba menjelaskan, karena dari dulu maksud Tuhan itu bukan keturunan Israel secara biologis, secara badaniah, enggak. Bukan itu maksud Tuhan sejak awal. Tapi pilihan Tuhan kepada Israel berdasarkan perjanjian spiritual, bukan badaniah. No, enggak pernah Allah bermaksud seperti itu. Oleh sebab itu Paulus menjelaskan pertama-tama Abraham punya anak dua, Ishak dan Ismail. Tapi yang dipilih Ishak. Ismail enggak dipilih. Mungkin kita akan berpikir, "Ah, kenapa Ismail enggak dipilih?" Oh, mungkin gara-gara Hagarnya orang Mesir. Mungkin. Jadi wajar enggak dipilih. Tapi Paulus membangun lagi pengajarannya dengan Ishak. Anaknya dua, Yakub dan Esau, kembar, beda tipis lahirnya loh. Anak kembar lahir dari ibu yang sama, tapi Alkitab berkata apa? Yakub ku kasihi, Esau ku benci. Kata benci ini sangat keras ya. Beberapa penafsir, beberapa teolog mencoba memperhalus. Itu rasanya sama dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus membenci ayahmu dan ibumu baru ikut aku. Sama seperti itu maksudnya, Yakub lebih dikasihi dari Esau. Itu agak membuat kita nyaman ya. Oh iya ya, kita sedikit, gak mungkin lah Allah benci. Ada lagi yang bilang, ini bunga ini kuning, tapi kalau dibandingkan dengan sinar matahari, bunga ini jadi kurang kuning. Sebuah gambaran-gambaran yang sedikit meneduhkan hati kita dan kita ingin membela Allah dan berkata, gak mungkin Allah membenci Esau. Tapi ini kenyataannya. Apapun itu, apapun penafsirannya, tetap Allah memilih Yakub, tidak Esau. Oleh sebab itu, Paulus ingin mengantisipasi pertanyaan yang akan timbul. Dan pasti timbul. Kalau begitu, apakah Allah tidak adil? Apakah dia tidak adil karena memilih Yakub dibanding Esau? Pertama-tama yang harus kita paham adalah keadilan itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Definisi keadilan, adil itu apa sih? Adil menurut kita, kalau saudara, bapak ibu bertamu ke rumah saya udah duduk di ruang tamu, saya baru pulang, saya bawa 3 kue, saya punya anak 3 misalnya ya, sama besarnya, mungkin bedanya cuma setahun gitu, beda besarnya, posturnya sama. Terus saya kasih anak saya pertama 1,5 potong, anak kedua saya kasih 1 potong, anak ketiga saya kasih 1,5 potong, adil gak? Pasti begitu saudara ngeliat saya, ini bapaknya orang genah ini. Enggak benar ini. Enggak adil pasti. Tapi mungkin saja saudara, bapak, ibu enggak tahu. Mungkin karena memang porsi anak yang ketiga memang cuma 1,5. Walaupun badannya sama. Atau mungkin saya sedang mencoba mendisiplin salah satu dari mereka. Mungkin. Kita enggak tahu. Maksud saya adil itu subjektif. Kebenaran itu subjektif. Ketika kita bilang ini benar, belum tentu benar di mata orang lain. Contoh lagi, kalau saya baru beli mobil sport nih. Dibeliin mobil sport, saya senang banget kan. Terpuaskanlah hasrat saya membalap, mengemudi dengan kencang. Saya ngebut dari arah Jemur Sari. Di perapatan nginden, lampu merah, mobil saya kebalik. Ada 4 orang lihat dari 4 sisi yang berlainan. Polisi datang tanya 4 saksi ini, Pak gimana kejadiannya, kok bisa gitu? Mobil itu dari Jemur Sari Pak Polisi, begitu sampai perapatan nginden kebalik ke kanan. Ditanya sama satu lagi orang yang di sisi yang lain, mobil dari Jemur Sari kencang Pak Polisi, begitu sampai perapatan nginden kebalik ke kiri. Nah lain lagi. Satu lagi ditanya, kenceng Pak Polisi, begitu sampai perapatan balik ke belakang. Yang satu lagi balik ke depan, siapa yang benar? Semuanya benar. Mereka dari point of view masing-masing, mereka dari sisi yang berlainan. Sekali lagi, keadilan kebenaran subjektif. Kita punya KUHP negara kita, ya kan? Ada minimal, kita udah atur semuanya. Minimal hukuman, maksimal hukuman, kan gitu. Koruptor dihukum minimal berapa tahun? Kalau kita lihat koruptor triliunan, dihukum cuma 5 tahun. Adil gak? Tapi buat kita gak adil. Gak memuaskan rasa keadilan kita seperti itu. Tapi bagi keluarga yang koruptor, 5 tahun saya dizolimi. Gak adil. Buat pembunuh, kalau tidak terencana mungkin maksimal 20 tahun. Biarpun gak direncanakan, tapi tetap ngebunuh, dihukum maksimal 20 tahun. Mungkin buat pembunuh adil, oke, saya harus, emang saya pantas dihukum. Tapi buat keluarga korban, adil gak? 20 tahun, bahkan dihukum mati sekalipun, gak akan memuaskan rasa keadilan keluarga korban. Poin saya adalah, definisi keadilan itu sendiri yang kita pahami itu sudah salah, sudah subjektif. Kita sulit ketika kita mendekat kepada Alkitab, kita ingin memahami keadilan Tuhan, kita pakai definisi kita sendiri. Kita akan sulit, kita akan kesulitan, kita akan jatuh di dalamnya. Kita akan tidak akan bisa mengerti. Jadi definisi dari keadilan sendiri itu sudah salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diperlakukan tidak adil di dunia ini, ingatlah satu hal. Dunia ini memang tidak adil. Amin. Kalau kita diperlakukan tidak adil, datang kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan jangan berusaha untuk mencari keadilan, enggak. Tapi ketika kita sudah berusaha mati-matian, tapi tetap aja kita diperlakukan tidak adil. Usaha sana-sini, diciak sana-sini, diboongin sana-sini. Enggak adil. Udah kerja keras, bukannya pujian yang didapat, tapi malah omongan yang didapat. Enggak adil. Ingat satu hal, dunia ini emang gak adil. Kalau kita mencari keadilan yang sejati di dunia ini, kita akan kecewa. Ketika kita mengalami ketidakadilan, datang kepada Tuhan, karena dia adil adanya. Sekali lagi yang pertama, definisi keadilan itu. Jadi saya menganjurkan, ketika kita hendak berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan pakai framework kita sendiri, tapi kita sungguh-sungguh datang, kita lihat firman Tuhan, dan kita gali konteksnya dan apa yang Allah perbuat di situ. Ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, apa yang Allah perbuat di situ? Konteksnya apa? Bukan dari pemahaman kita sendiri. Jadi kita melihat lagi. Apakah Allah tidak adil jika dia memilih Yakub dibanding Esau? Tidak mungkin. Sebuah kata yang sangat-sangat keras di situ. Mustahil, kata Paulus. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin tidak adil. Karena itu akan membuat konflik di dirinya sendiri. Naturnya tidak bisa konflik, tidak bisa kontradiksi, enggak bisa. Dia sempurna adanya. Sifat-sifatnya sempurna adanya, sehingga dia tidak bisa tidak adil. Sehingga mustahil, kata Paulus. Lalu dia memberikan sebuah kisah. Pertama saya ingin jelaskan dari Yakub dan Esau terlebih dahulu. Kenapa Yakub dipilih, Esau tidak? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kalau kita disuruh milih Yakub atau Esau, pilih yang mana? Pilih Yakub karena pendeta kita Yakub. Kalau kita disuruh pilih Yakub atau Esau, pilih mana? Kalau secara kasat mata, perasaan saya milih Esau, betul nggak? Yakub ini tukang tipu loh, Bapak Ibu. Dia ini tukang tipu dari awal kisahnya sampai akhir, dia itu penipu. Kalau baca kisahnya Yakub, pikir saya sungguh, kok bisa-bisanya Tuhan pilih Yakub? Dia nipu Laban, semua orang ditipu. Ini kasusnya penipuan tingkat tinggi kalau Yakub ini. Ketika sebelum saya bertobat, saya terlibat di dalam obat-obatan, pengedaran obat-obatan terlarang, memakai obat-obatan terlarang. Jadi teman-teman saya yang lama itu ada tiga kemungkinan sekarang. Yang satu kalau nggak sudah mati, dua kalau nggak dia sudah bertobat, yang ketiga masuk penjara sekarang. Jadi teman-teman saya yang dari penjara itu biasanya cerita seperti ini. Di penjara, napi yang paling dibenci itu kasus 378, sanksi pak, kasus penipuan. Ini kasihan ya. Kalau napi dibenci sama orang-orang di luar penjara sih gak apa-apa. Ini udah napi di penjara, dibenci sama sesama napi. Dikucilin, udah di penjara dikucilin lagi. Kasihan kan? Kenapa? Karena mereka ini sulit untuk bertobat. Apa yang keluar dari mulut mereka itu gak ada yang benar. Jadi semakin lihai. Kalau kita lihat ya, semakin lihai penipu itu dia sudah bisa menipu dirinya sendiri. Dia punya framework di pikirannya itu, sehingga yang salah dia anggap benar. Sehingga ketika dia ngomong, dia pede banget. Ya? Padahal itu bohong. Sampai orang yang dengar bilang, ini pasti benar. Karena dia sudah membangun sebuah framework di pikirannya ini. Dia bahkan bisa menipu dirinya sendiri. Nah, Yakub tuh seperti itu, Bapak Ibu. Penipu. Dan gilanya dia dipilih Tuhan. Ya mendingan Esau dong. Saya juga heran kenapa orang-orang ini gak pernah kalau punya nama, punya anak kasih nama Esau. Kenapa sih? Yakub terus. Ya mendingan Esau. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya enggak juga. Ya. Kita tahu kesalahan Esau itu apa sih? Jual hak gara-gara kampung tengah kosong, lapar. Ya ampun Tuhan, cuman gara-gara lapar loh, masa jadi gak dipilih? Kita bisa ngeles ya. Cuman gara-gara bubur merah, bubur kacang merah loh, dia lapar Tuhan, kasihan lah. Masa gak dipilih gara-gara itu? Tapi kalau kita berusaha untuk lebih teliti lagi baca Alkitab, ada lagi kesalahannya apa? Kesalahan Esau yang dicatat oleh Alkitab, dia menikahi orang-orang Het. Dan di situ dikatakan Ishak dan Yakub, Ishak dan Ribka sedih hatinya. Tapi yang lebih gilanya lagi tentang Esau ini, kalau kita baca lagi, ketika Yakub menyuruh ketika Ishak menyuruh Yakub pergi kembali ke kampung halamannya untuk mencari istri di sana. Apa yang terjadi ketika itu? Esau dengar. Dan Alkitab mencatat satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Esau dengar, dia baru tahu bahwa orang tuanya itu enggak suka kalau dia kawin sama orang-orang Het. Sama orang-orang kanan. Gila gak? Ini gila betul. Kalau saya pikir-pikir ini juga gila. Seburuk apapun hubungan kita sama orang tua kita, paling gak kita pasti tahu dong hobinya. Betul gak? Kita tahu dong apa yang dia senangin. Kita tahu dong apa yang dibenci. Walaupun kita hubungan kita gak terlalu baik, kita tahu. Ini enggak. Dia hidup puluhan tahun bersama orang tuanya, tapi kesenangan orang tuanya pun bahkan dia tidak ketahui. Apa yang membuat Ishak dan Ribka sedih dia gak tahu. Apa yang membuat Ishak dan Ribka senang dia juga gak tahu. Anak macam apa? Coba kita cek hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Puluhan tahun kita jadi anak Tuhan, tapi bahkan kita, jangankan melakukannya dulu gitu ya, bahkan kita gak tahu apa sih kesenangan hati Tuhan? Apa sih yang Tuhan benci? Apa sih yang Tuhan gak suka? Apa sih yang buruk di mata Tuhan? Apa sih yang menyukakan hati Tuhan? Mungkin kita bisa cek hati kita masing-masing. Poin saya gak ingin membela Yakub, saya gak ingin membela Esau. Poin saya di sini adalah dua-duanya nggak layak. Itu poinnya. Tidak ada satupun dari dua orang ini yang layak menerima kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nggak ada yang layak. Oleh sebab itu, apakah Allah bisa dinilai tidak adil? Sekali lagi, mustahil. Tidak mungkin. Karena dua-duanya tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, karena pertama keadilan tadi, definisi keadilan itu sendiri. Yang kedua, dua-duanya tidak layak. Tidak ada yang layak. Paulus berkata, semua orang telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang layak. Dan yang ketiga kita lihat, karena pemilihannya berdasarkan siapa dia, bukan siapa kita. Jadi kalau ayat-ayat yang kita baca ketika Paulus berkata, sebab Allah berfirman kepada Musa, aku berhak bebas memberikan belas kasihanku kepada siapapun, dan aku berhak, aku bebas. Yang poin, kata yang paling penting apa? Aku. Tuhan yang berbicara, namanya aku. Seperti ketika Musa berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan jawab apa? I am what I am. Aku adalah aku. Tuhan yang berkata, dan Tuhan yang berhak, Tuhan yang bebas di dalam kedaulatannya kepada siapapun yang dia pilih untuk menerima belas kasihannya. Kan tidak ada seorang pun yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Karena inilah Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin tidak adil. Kalau manusia, kalau kita dikasih kebebasan untuk memilih siapa yang kita kasihi, saya kasihi seseorang. Kasih saya tergantung sama siapa? Sama orang yang saya kasihi. Ketika dia tidak membalas kasih saya, maka kasih saya akan luntur. Lambat laun akan luntur. Oleh sebab itu ada peribahasa apa? Air susu dibalas, air comberan, air madu, air tuba dari pohon yang airnya itu buat racun ikan. Kita gak ada yang mau air susu dibalas air tuba, gak ada yang mau. Karena apa? Kita berharap kalau kita kasih air susu, paling gak lah dikasih Coca-Cola. Ini kita dikasih air tuba, racun, gak mau. Tapi Allah ketika dia memberikan kasihnya, menaruh belas kasihannya kepada seseorang, tidak tergantung pada siapa yang diberikan, enggak. Tapi bergantung pada dirinya sendiri. Dirinya yang sempurna dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Aku sekali lagi. Oleh sebab itu kita lihat konteksnya. Di dalam kisah Musa ini. Saya percaya Musa ini mempresentasikan Yakub. Bangsa Israel merepresentasikan Yakub, dipilih oleh Tuhan. Jadi ketika kita lihat Keluaran pasal 3:2-3:3, itu kisah Musa yang dikutip oleh Paulus di dalam Roma. Itu ceritanya tentang Musa naik ke Gunung Sinai, dapat dua loh batu, begitu turun ngelihat apa? Orang Israel sudah menyembah lembu emas. Musa marah. Tuhan marah sungguh. Oleh sebab itu di pasal itu kita lihat Allah berkata, saya tidak akan lagi ada di tengah-tengah kalian. Saya akan kirim malaikatku untuk berjalan di depanmu. Musa takut. Musa khawatir karena apa? Perjalanan ke Kanaan masih jauh. Dan dia tahu itu bahayanya minta ampun. Belum dari cuaca, belum dari penjahat, perampok. Dan tantangan yang paling besar adalah bangsa Israel itu sendiri, bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk. Musa khawatir, kalau gak ada Tuhan bagaimana? Gak mungkin Tuhan, saya bawa bangsa ini ke Kanaan, gak mungkin. Oleh sebab itu Musa ingin memastikan. Tuhan jawab, saya akan tetap menyertai. Musa tanya lagi, Tuhan jawab lagi. Jadi simpelnya kalau boleh saya memparafrasekan kisah Moses, kisah Musa ini, Tuhan ingin bilang gini sama Musa. Walaupun umat ini mengkhianati saya berulang-ulang, saya akan tetap menyertai mereka. Walaupun umat ini mengkhianati saya akan tetap mengasihi mereka. Itulah Tuhan kita. Dia tidak tergantung pada siapa yang dikasih, tapi pada aku. Kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, orang tergelitik, tergoda untuk mengatakan bahwa Allah perjanjian lama itu beda dengan Allah perjanjian baru. Karena apa? Allah di dalam perjanjian lama kelihatannya sangat-sangat jahat, betul nggak? Bunuh sana, bunuh sini. Tebas sana, tebas sini. Kita melihatnya Allah ini nggak adil. Allah perjanjian lama ini sungguh jahat. Allah perjanjian baru penuh kasih. Kita akan tergoda untuk itu. Tapi kalau kita mulai tergoda untuk mengatakan itu atau berpikir dalam hati kita, coba kita baca kitab Hosea. Ini salah satu kitab favorit saya dalam perjanjian lama. Seorang penulis, saya suka sekali bukunya, dia membahas kitab Hosea, judulnya God's Love Letter. Surat cintanya Tuhan. Kalau kita baca Hosea itu, Hosea menggambarkan Allah dan pelacur itu menggambarkan umat Israel. Jadi Hosea disuruh kawin sama pelacur, punya anak dari pelacur itu. Pelacur itu sudah pekerjaan yang paling hina dina di sana. Tapi Hosea disuruh kawin. Menikah sungguh. Resmi, bukan nikah siri. Bahkan punya keturunan dari pelacur ini. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Punya anak, pelacur ini melacur lagi. Gila enggak? Seperti itulah gambaran Tuhan dengan umatnya. Walaupun umatnya mengkhianati dia berulang-ulang, tapi diambil lagi sama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak tergantung pada mereka. Tergantung pada aku, kata Tuhan. Sifat-sifatku. Aku tidak mungkin tidak adil. Di dalamku tidak ada ketidakbenaran. Jadi kembali ke ayat ini. Yang paling penting adalah aku. Allah mustahil untuk berlaku tidak adil. Tidak mungkin. Orang yang kedua yang dibahas di sini oleh Paulus adalah Firaun. Tokoh yang dibahas lagi. Firaun, tokoh yang terakhir. Firaun ini merepresentasikan Esau. Kalau di sebelumnya Esau dikatakan Esau dibenci, di sini Firaun dikeraskan hatinya. Ini juga, aduh, menggelitik kita ya, membuat kita nggak nyaman ya. Masa si Allah mengeraskan hati orang? Masa si Allah membenci? Suka atau tidak suka? Itu yang Alkitab katakan. Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi kita coba teliti terlebih dahulu. Allah mengeraskan hati Firaun. Yang pertama di sini dikatakan, aku membangkitkan, I raise thee up. Sebuah frasa, sebuah kalimat yang ingin ditekankan oleh Paulus. Ini kalimat yang menggambarkan seperti ini loh, Bapak Ibu. I put you on the stage. Saya menempatkan kamu di panggung. Jadi inilah yang dilakukan Tuhan kepada Firaun. Ini gelasnya gak kelihatan. Tuhan taruh di mimbar. Sehingga semua orang bisa ngelihat. Itulah yang dilakukan Tuhan. He put Firaun on the stage. Dia taruh Firaun di tempat yang sangat-sangat mencolok. Sehingga semua orang melihat. Apakah itu salah? Apakah itu tidak adil? Saya pikir tidak. Tuhan menaruh Firaun on the stage sehingga semua orang bisa melihat. Seluruh Mesir bisa melihat. Bahkan negara-negara di sekeliling Mesir bisa melihat. Yang kedua yang kita bisa lihat dari Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul. Harden, kata Yunani yang dipakai ada skluleo. Betul, itu namanya mengeraskan hati. Tapi apa yang dikeraskan oleh Tuhan? Hati. Hati yang mana? Hati yang bagaimana? Hati yang berdosa. Ketika Alkitab berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun, kita akan tergoda sekali lagi untuk membela Tuhan. Ah, Tuhan mengeraskan hati Firaun karena Firaun sudah mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Tapi Alkitab enggak berkata seperti itu. Di dalam Keluaran bahkan kata Allah berencana untuk mengeraskan hati Firaun muncul terlebih dahulu. Baru setelah itu Firaun mengeraskan hatinya. Jadi kita tidak bisa membela hal-hal seperti ini. Karena itu memang apa yang Alkitab katakan. Dan jika memang kalau itu benar, Allah mengeraskan hati Firaun setelah Firaun terlebih dahulu mengeraskan hatinya, itu tidak sesuai dengan apa yang sedang Paulus bangun di sini, yaitu bahwa Allah mengaruniakan belas kasihannya kepada siapa yang dia mau. Nggak cocok kepada konteksnya. Jadi kita harus stick, kita harus benar-benar lihat di sini benar-benar Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi coba kita lihat yang dikeraskan Tuhan tuh hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang berdosa. Allah mengeraskan hati Firaun tidak sama dengan Allah yang membuat Firaun berdosa. Enggak sama. Tidak ada dosa dalam diri Allah. Tidak mungkin. James, Yakobus 1 ayat 3. Enggak mungkin. Tidak ada kesalahan dalam diri Allah. Dia sempurna adanya. Tidak ada dosa dalam dirinya. Dia tidak menciptakan dosa. Itu sebuah hal yang berbeda. Allah mengeraskan hati. Bukan berarti Allah yang memberikan hati yang berdosa itu pada Firaun. Dari sananya Firaun sudah berdosa. Allah mengeraskan hati. Saya tetap berpikir tidak ada yang salah dengan apakah Allah dipuji kita benar-benar tidak adil. Sulit untuk kita mengatakan itu. Saya ingin, karena kalimat ini sangat-sangat menolong pemikiran saya, otak saya yang terbatas ini. Jadi seperti ini, esensi Allah itu berbeda dengan ekspresi Allah. Sekali lagi ya, esensi Allah dengan ekspresi Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Allah Maha, Allah penuh kasih, itu esensinya. Allah adalah kasih. Allah murah hati, Allah adil. Itu esensinya Allah, itu esensi Tuhan. Tapi kepada siapa dia ingin mengekspresikan kasih itu? Itu lain lagi. Kepada siapa dia ingin mengekspresikan belas kasihannya itu? Itu satu hal yang berbeda. Allah adil, karena itu esensinya. Tapi ketika dia ingin mengekspresikan keadilannya itu dengan mencurahkan belas kasihannya kepada seseorang, dia tidak terikat dengan apapun di luar dirinya sendiri. Ekspresi adalah dan esensi adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat pengkhotbah lucu gitu kan. Siapa? Kalau Pak Yakub lucu enggak? Ini mumpung Pak Yakubnya enggak ada. Lucu kan gitu ya. Kalau khotbahnya kan lucu, ada lucunya kan gitu. Tapi coba kalau dia melucu terus, jadi kayak orang gila. Dia lucu tapi dia tidak bisa mengekspresikan kelucuannya setiap saat. Enggak bisa. Allah adil, itu esensi Allah. Tapi dia berhak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun mengekspresikan keadilannya, mengekspresikan belas kasihannya. Ketika dia terikat dengan sesuatu di luar dirinya sendiri, berarti dia bukan Allah. Ketika saya pelayanan 1 tahun, Saya praktek 1 tahun di Surabaya, Bapak Ibu. Waktu saya lulus dari seminari, saya praktek 1 tahun. Karena di gereja ya, kan harus rapi terus ya, gereja Tionghoa lagi. Waduh, itu sebuah siksaan buat saya sebetulnya. Semua harus rapi, nggak boleh celana pendekan, rambut harus rapi, kan gitu. Rambut saya ini dari dulu cuma 2 doang sebetulnya, kalau nggak gondrong, botak. Ini sebenarnya juga bukan saya sebenarnya, ini keluar dari comfort zone saya sebetulnya. Tapi karena anak saya, kepanas Pak, katanya, udah kepanasan di Indonesia, udahlah. Potong rambut, akhirnya saya juga ikut-ikutan potong rambut. Saya praktek pelayanan di Surabaya ini 1 tahun, saya harus potong rambut paling enggak 3 bulan sekali. Karena rambutnya gondrong, paling enggak supaya enggak nutupin mata gitu, supaya rapi ya, supaya sopan. Saya mau taruh mangkok di sini terus saya potong supaya rata juga saya enggak bisa kan. Udahlah saya ke salon. Di Delta Plaza itu ada salon yang training center. Tahu ya? Itu tempatnya orang-orang praktek. Kalau mau jadi tukang cukur gitu semuanya prakteknya di situ. Murah Bapak Ibu. Zaman itu murah, mungkin sekarang udah agak mahal, tapi zaman itu murah sekali. Saya lihat, potong rambut murah. Terus saya lihat daftar harganya. Kerimbat murah. Waduh, ini anak praktek gaya. Ah, saya kerimbat sekali-sekali. Lumayan dipijit-pijit kan gitu. Jadi potong rambut, terus saya kerimbat. Bayar di muka. Bayar dulu, baru nunggu habis dipotong, saya dikerimbat. Begitu saya duduk mau dikerimbat, yang datang itu cowok yang lemah gemulai. Saya udah panik. Aduh, saya nggak membenci orang-orang seperti ini, nggak, sama sekali nggak, tapi sedikit risih betul ya. Saya risikonya dipegang atau diapa, tapi kalau cowok ya cowok, cewek ya cewek kan gitu. Waduh, tapi nggak bisa kemana-mana, udah bayar lagi. Kalau saya pergi kan nggak sopan juga, menyakiti hati dia. Udahlah, saya tahan. Dikerimbatlah saya. Enak juga ternyata. Tapi sepanjang dia kerimbat saya, dia ngomong sama sebelahnya, sesamanya, dengan bahasa alay yang saya tidak mengerti. 90% percakapan mereka saya tidak ngerti. Tapi 10%-nya itu saya nangkep. Jadi ini yang saya tangkep. Dia bilang gini sama temennya, dengan bahasa alainya. Dalam hati saya, kok dia tahu ya saya gak akan ngasih tip. Ini nabi kayaknya. Kesel gak? Kesel. Kurang ajar. Walaupun memang benar, saya gak mau ngasih karena saya gak punya duit. Tapi setelah itu saya berdoa sungguh-sungguh. Ketika selesai saya memutuskan saya akan kasih tip dia. Saya kasih tip. Saya kasih tip dia, mungkin dia ingat terus tip itu. Mungkin itu tip terbesar yang dia dapat. Dan ketika saya kasih, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, semoga melalui ini dia benar-benar bisa mengenal apa yang namanya anugerah. Apa yang namanya kasih karunia. Sesuatu yang dia tidak pantas sebetulnya menerimanya. Tapi dia dapat. Kita juga seperti itu ya. Kita dipilih Tuhan. Bukan karena siapa kita. Kita kayak Yakub, sungguh. Kacau. Penipu besar. Kasusnya itu 378, kasus berat. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya tidak melihat siapa kita. Aku, dia melihat dirinya sendiri. Dia berpegang pada dirinya sendiri. Dia mengikat dirinya sendiri. Semua sifat-sifat yang sempurna di dalam dirinya sendiri. Dia pilih kita untuk menjadi umat Tuhan. Gak ada sesuatu yang bisa kita banggakan ketika kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, kalau kita bisa belajar dari Firaun. Dikeraskan hatinya untuk memasyurkan, memuliakan namanya. Saya setuju dengan apa yang Pak Yakub tulis di Warta. Dikeraskan untuk memastikan bahwa Firaun akan dihukum oleh Tuhan. Hanya untuk memastikan penghukuman itu. Untuk apa? Supaya apa? Alkitab mencatat.
1: supaya namanya dimasyhurkan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi tujuannya itu mendahului perbuatannya. Tujuan Tuhan supaya namanya dimuliakan itu mendahului perbuatan Tuhan. Bukan berarti bahwa apa Tuhan gila kemuliaan, enggak. Walaupun kita tidak memuliakan dia, dia sudah mulia. Itu esensinya. Walaupun kita sulit untuk mendefinisikan the glory of God. Sulit sekali kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau rangkai dalam satu kalimat, bisa enggak? Sulit kemuliaan Tuhan itu kita rangkai dengan kata-kata. Tapi begini, Tuhan sungguh-sungguh mulia. Apapun yang kita lakukan, dia tetap mulia. Kemuliaannya itu sudah mentok. Udah, dia mulia. Gak bisa kita tambah, gak bisa kita kurang. Tapi dia mau memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi display kemuliaannya. Yang ironis di sini Firaun loh, Bapak Ibu. Ya. Firaun sadar gak dipakai oleh Tuhan? Dia dikeraskan hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai Firaun untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu gak? Ini yang namanya passive servant. Ada dua jadi pilihannya. Passive servant sama active servant. Kita mau milih yang mana? Kita gak menolak terus melayani Tuhan. Tetap gak kita dipakai Tuhan? Tetap loh kita dipakai Tuhan. Kitanya yang gak tahu. Kitanya yang gak sadar. Kita gak dapat berkat-berkat rohani itu. Kita gak dapat sukacita rohani itu. Karena kita pasif. Firaun pasif. Dia gak sadar. Ironis ya. Saya kadang-kadang kasihan loh sama iblis. Sungguh. Sedih saya melihat iblis. Dikit-dikit yang disalahin siapa? Iblis. Orang jatuh dalam dosa perzinahan karena iblis. Iblisnya kurang ajar, saya dibawa-bawa. Saya gak ikut-ikut. Oh, aku orang melo-melo. Nama saya dibawa-bawa. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Orang emang nafsu kita kok. Emang bejat-bejatnya kita kok kan gitu. Tapi iblis pun dipakai Tuhan. Ya? Ini lebih tambah ironis lagi, tambah kasihan lagi saya sama iblis. Calvin bilang gini, iblis pun menjadi alat instrumental yang indah di tangan Tuhan. Luar biasa ya. Kasihan ya iblis ya. Makanya jangan suka nyela iblis. Iblis pun menjadi alat instrumental yang indah di tangan Tuhan. Luar biasa. Seorang penulis menulis seperti ini. Sangat-sangat luar biasa. God uses sin sinlessly. Tuhan pakai dosa itu tanpa dia berbuat dosa. Tanpa God uses sins sinlessly. Dia pakai Firaun untuk memasyhurkan namanya. Tujuannya adalah supaya namanya dimuliakan. Kita jadi display. Display-nya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau umpamanya semua desainer di muka bumi ini yang terkenal, percayalah. Versace, Dolce and Gabbana, siapa lagi? Semuanya. Kalau dia mau show modelnya yang dipakai, yang seperti apa? Yang cantik. Tapi cantik menurut dunia kan gitu. Kan dunia ini sudah memberikan kita satu gambaran cantik yang seperti ini loh, rambut panjang, cewek, kalau cewek kan badan kurus, berat nggak boleh lebih dari 45, kan. Tinggi, rambut hitam, hidung mancung. Semua desainer memilih model seperti ini. Cantik menurut definisi dunia ini, diberikan oleh dunia ini. Padahal kalau kita ngeliat di Afrika, yang paling cantik yang mana? Semuanya keriting. Kalau di Afrika ada satu suku, semakin besar bibirnya itu semakin cantik. Jadi bersyukurlah, jangan underestimate diri kita sendiri kalau bibir kita besar. Asal jangan mulut besar aja. Ini benar-benar bibir besar. Di Afrika itu paling cantik. Jadi cowok-cowok nyari cewek bibirnya besar, waduh dikejar-kejar. Cantik ini. Nah, desainer-desainer memilih model untuk mendisplay karya mereka. Yang cantik-cantik. Kalau modelnya jelek, pengaruh nggak sama hasil rancangannya. Pengaruh. Kalau Tuhan ingin mendisplay kemuliaannya melalui kita, sejelek apapun kita, kemuliaannya tetap bersinar. Amin. Tuhan bilang, dia akan pakai orang bodoh menurut ukuran dunia dikatakan bodoh. Tapi akan saya akan pakai mereka untuk memutarbalikkan dunia ini. Dia gak perlu orang-orang yang tampan, yang pintar, supaya jadi display kemuliaan Tuhan, jadi alat yang indah di tangan Tuhan. Enggak. Yang hanya dicari itu cuma hati yang taat dan rela. Mau gak dipakai Tuhan, itu doang kok. Gak peduli siapa kita. Sepintar apapun kita, enggak, Tuhan gak lihat. Yang terakhir, untuk kemuliaan Tuhan, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, entah itu kita aktif atau pasif. Fael, anak saya yang pertama waktu kecil, umur 2 tahun dia belajar nulis, Bapak Ibu. Dia mau nulis namanya, gak bisa, wong namanya anak umur 2 tahun ya. Lalu saya bantu dia, saya tuntun tangannya dari belakang, saya pegang pensilnya dan tangan dia sekaligus saya tuntun tulis namanya Fael. Begitu selesai dia langsung ambil kertasnya, dia lapor ke mamanya. Mama, Fael bisa tulis nama sendiri. Wah, saya nggak tahu siapa yang ngajarin dia sombong seperti itu, tapi dia begitu lari. Mama, saya bisa sendiri. Kadang kita juga seperti itu. Kalau yang bagus-bagus kita bilang ini pasti gara-gara saya. Kalau yang udah proyek gagal, pelayanan gagal, kurang bagus, oh ini gara-gara dia. Kalau kita bagus kita bilang, kalau pelayanan bagus, sukses, kita nyanyi, kita bilang segala kemuliaan buat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, betul nggak? Padahal segala kemuliaan bagi dua. 50-50. 50% Tuhan, 50% saya. Iya. Segala kemuliaan bagi Tuhan.

keraskan. Wait, apakah Allah adil? Kalau Anda tidak pernah bertanya seperti ini, saya mempertanyakan diri Anda sekalian. Sungguh. Karena ada pertanyaan yang seharusnya memang timbul. Saya percaya sekali Paulus mempertanyakan hal ini. Itu bukan tiba-tiba muncul, tuing, ada lampu, gambar lampu di kepalanya kayak film-film kartun. Oh iya, tuing, enggak. Ini pertanyaan yang digumulkan oleh Paulus, saya percaya itu. Oleh sebab itu dia mengantisipasi pertanyaan ini. Karena apa? Karena dia juga pernah bertanya, Allah adil apa enggak ya? Saya percaya ini adalah sebuah pertanyaan dan jawaban yang sungguh-sungguh digumulkan oleh Paulus ketika dia 3 tahun berada di tanah Mesir. Itu adalah seminarinya dia, itu adalah perkuliahannya dia secara intensif pribadi dengan firman Tuhan Perjanjian Lama dan Roh Kudus yang menolong dia untuk mengerti. Dia bertanya, dia bergumul. Entah apakah pertanyaan itu muncul terlebih dahulu atau ketika dia baca firman Tuhan baru pertanyaan itu muncul. Itu tidak penting. Yang penting apa? Hasrat dari Paulus. Motivasi yang keluar dari diri Paulus. Apa motivasinya? Ayat yang kedua. Aku rela terpisah dari kasih Kristus buat mereka, Tuhan. Buat bangsaku, saudara-saudaraku yang belum percaya pada Tuhan, aku rela terpisah dari kasih-Mu. Ini motivasi, ini hasrat yang keluar dari Paulus. Dan ini yang penting. Saya sungguh merasa diberkati dengan pelayanan-pelayanan apologet, seminar-seminar apologet. Sungguh saya senang sekali melihat. Tapi hati-hati. Ketika kita ingin belajar tentang Tuhan, tentang keadilan Tuhan, terutama doktrin pilihan ini, ketika keinginan kita tuh hanya untuk show off, supaya menang debat, untuk memuaskan knowledge, supaya ketika ditanya orang, saya bisa jawab, dia gak tahu ketika jawab orangnya tambah bingung, tambah sesat. Tapi ketika itu motivasinya, hati-hati. Ketika kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan, ini loh doktrin yang bagus, ini doktrin yang benar, Allah memilih. Apakah itu ada hasrat yang keluar dari dalam hati saudara? Bagaimana dengan mereka ya Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencek hati kita masing-masing saat ini. Kita cek hati kita masing-masing. Walaupun kita tidak tahu dengan sempurna semua sifat-sifat Allah, karena pikiran kita yang terbatas. Tapi yang pertama kita tahu sungguh, Allah itu penuh kasih. Dan dengan adil, karena dia adil adanya, dia mencurahkan belas kasihannya pada siapa yang dia telah tentukan. Kita tahu kebenaran itu. Walaupun kita mungkin tidak terlalu paham. Mungkin sama seperti Paulus pada pasalnya yang ke-11 akhirnya dia berkata, betapa dalamnya pikiran Tuhan. Tidak terselami. Siapa yang bisa menjadi penasehat Tuhan? Mungkin akhirnya kita juga berpikir, saya gak bisa paham. Sepenuhnya saya gak bisa paham Tuhan. Mesti ada yang ganjel Tuhan. Tapi kebenaran ini yang Alkitab katakan, ini sebuah kebenaran yang harus kita tahu. Allah itu benar adanya. Allah itu adil adanya. Dia penuh kasih. Dan dia mencurahkan belas kasihannya kepada siapa yang telah dia tentukan. Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua. Tuhan pilih saudara dan saya bukan karena siapa kita. Tapi karena siapa dia. Bukan karena kehebatan kita. Kekuatan kita, kepintaran kita. Tapi karena siapa dia. Yang ketiga, kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Kita terbatas. Kita tidak tahu. Karena tiga kebenaran ini, coba kita cek hati kita masing-masing. Ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan,
bagaimana hati kita.

Apakah biasa aja? Nothing different. Enggak ada bedanya. Atau hati kita benar-benar menangis, menjerit. Tuhan, kenapa mereka? Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang lebih baik dari kita. Tuhan, kenapa mereka enggak? Apakah hati kita menjerit? Cek hati kita masing-masing. Ketika kita mendengar bahwa di luar sana, bahkan di Indonesia, ratusan suku di Indonesia yang masih belum mendengarkan Injil, masih unreached people group, apa yang hati kita rasakan? Ketika kita tahu bahwa di luar sana, di dunia sana, ribuan suku masih belum mendengar Injil, belum tersentuh oleh Injil, apa yang hati kita rasakan? Apakah hati kita menjerit sama seperti Paulus? Tuhan, aku rela melakukan apapun. Aku rela memberikan apapun, Tuhan. Apa yang saya miliki, apa yang saya punya, yang bisa saya lakukan untuk mereka. Apakah kita memiliki hasrat seperti itu? Cek hati kita. Yang kedua, cek hati kita. Ketika kita tahu kebenaran ini. Ketika kita tahu kebenaran ini. Apakah kita memiliki sikap yang sama seperti Paulus? Dia paham kebenaran ini, tapi dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Apakah kita memiliki sikap seperti Paulus? Atau seperti Charles Spurgeon yang berkata, karena tidak ada tanda tulisan di punggung orang percaya, elected, terpilih. Karena tidak ada, saya tidak bisa lihat. Oleh sebab itu saya akan mengkhotbahkan Injil Kristus selagi saya bisa. Apakah kita memiliki sikap seperti ini? Mari kita berdoa.